0: Telur manis, buah manggis, sari marina jarang. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari tau.
0: Oh, yeah. Ya,
2: tiga sari tau. Jadi aku dekat nyelak sedua tau.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi internet.
2: Dengan juang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, ini tu, lelaki minta li.
1: Bukan yang macam aku. Masa aku bakal kena wujud tak lecah.
2: Agai. Oh, nampuang minggu nyentarik pihak.
1: Oh, duduk hat-trick tu. Kali tu ni, nyagi bih.
0: Nama cerita duai minggu kemarin.
1: Aku minggu kemarin, cak. Aku pegah ya, cak. Lepas tanya di nadai, cak. Ya, temu jadi laki, cak. Ya, on my side minggu kemarin, cak.
0: Ya. Mahal tau bikinnya deh.
1: Aku dah nemu nama kuba mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumbar reca.
0: Mesti bisa tak jadi itu. Di rumah saya ku.
2: Nama tak kenyada ye. Ada tak kenyada ye. Ya nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Tapi ya.
1: Ayo minggu je kemarin kita nemu nama nasib minggu tu reca.
0: Cerita minggu tu lagi lagi kak. Okey, bagi selama kita boleh bang SSL semua salah lelaki pagi tu. Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke benon deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu ba jalai tunjugah dia benong di seluruh orang ni ah.
1: Ya.
0: Kurang ke ngaga ART. Kan jemput ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalai tu reca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup lalu mesti sekedar tadi area dua lorong dijadi ke city lorong ketegal yeah. Ngemuntang lagi pengawal nyuruh jalan jemaya itu
0: jalan itu juga mesti tiga lorong dia itu jadi city lorong je ditutup
1: jadi sabar-sabar kita engkanya benuang benar darman bak jalan itu juga jam kereta lalu kita nyangkanya mesti jalan alternatif atau ke jalan kelawang yang kebuka cak kena meh jalai puntangnya.
0: Oh, okay nama. Jalai itu, jalai ke hari Wak Menggeri, menuju ngai pada biluannya, nya ke ngasuh. Namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu. Tinggal tengah jalainya. Kemudian jam.
1: Okay, jadi yang kita nyangkanya ke mesti jalai di depan biluan, jadi dia tahu tinggal lama tu. Kita kira dalam sejam baru kita dah teleport. Jadi ada nak standby 2-3 jam tunggu lagi. Mana lagi kita ngatik bilion? Ada kita yang kena tinggal bilion.
0: Mansi jam aku deh.
1: Mansi ya. Ambil tunggu lagi. Meh lepas nyamai hari 3 jadi 2 ni ngira aja cak.
0: Ya.
1: 2 kali nyau cak.
0: 2 kali nyau.
1: Okey jadi ya cerita kita yang pagi tu. Ba SSL. Bekawal ngau nama utai ke ngasuh kita geram kelebih lagi kita kindo gibi ba ulah to keperangai laki ba rumah. Beri contoh sini ya, contoh sini cak.
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suara nama orang berumah. Nanti dah mandi selalu kita dah mandi kena tawil nah. Tawil mandi kain mandi kita nya nah.
1: Udah kebelap lah kelebih lagi.
0: Dan kala betul ga dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah, ga atas bangku salah. Redai ba pengredainya salah. Ku benar nemu dini patut kungkah ya. Lama dano ora belama lama aku.
1: Nanti ba di gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ken atas tilam tilamnya udah agak kerja pangai tanya masa agak tilam nanti udah tanya no ke mana yang ke dia apa aku engkau dalam mesin bakso ngang tidak ke laki tika empaluang kita tanya tanya ke mana ya. Enggak terus engkau dalam beli kini.
1: Bah, engkau apa beli? Jadi nama penemu dia GB itu cuma apa tuai dia udah ya mandi nak udah ya belap kena kentula atau ketawil tadi temu di pelapui ke rengkah ya ba rumah raspia mana aja kena tadi.
2: Oh. Kanut pantai.
0: Ini makin orang biaknya nunya anak cak janda biaknya rumah janda
1: tahu dia dari darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh nggak bak mundian deh bini deh nggak tahu ya nggak si dah
1: aku dia nanya aku nari perasaan
2: nanti kenyak aku nari perasaan nanya
1: aku nari perasaan nama tak kerinya siapa nggak spiamnya kurang indah aku nggak kari
0: berspiam bukan apa ini gebi kami kan ginjau pengerdainya orang spiam
1: mak
2: nama pengerdai dia Nau leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lama ni apa kita lelaki.
1: Lama kita ini tu kadang-kadang kan apa pengedar ini bukan membuat kena cak betul. Mm,
0: ya. Minyak pengedar harus piak.
2: Ya cara-cara magangnya nak.
1: Okeynya Siti Ari contoh ya. Mau yeah. lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Yeah. Post kita dia kita tahu macam ya.
1: Jadi dia mau tak ngasuh kita kena orang muda ulah. Lelaki tu tak lelaki pun muda ulah itu kena tak ngasuh. I gram ya ti. Yo nak pasut ke jakuk bumi ringat dan apa ya. Okey jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Okey dah tu lagi kami maca ya. Dan sebelumnya
0: ya mari kita ngau lagu pagi itu Elista Juin Bado Cemburu Buta Gibi Gibi.
1: Selamat ya tapung dai kebulet skor.
0: Ya ngendian panah gi dari rumah Indo Daras pia bilia.
1: Oh di pancar terang di patah pala anu cah.
0: Iya.

0: 어디가? Tanahnya Maya saya itu Tabara saya temah gula Maya kaki Kayaknya bapak yar berkedai itu
1: Wih, Maya gula empat di len
0: Ih, ketika kena dah Tabar
1: Elen, elen Macam-macam penyakit teratai di gula namu deh Kuma di mana makai gula Maya nya Sakit namu deh Kemik manis, keris gigi Ngelik blu
2: Kurang ke pemanis Bau tai ke diri
0: Tang lebih ke pemanis Dalam tujuan kita
3: Pesan teratai hari YFM Bergulai dengan UPS Pengerai Benua Sarawak
4: Jaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

0: Ya, mulai kami baru bawa awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming kau cak. Jadi sama pagi ngagai peningal kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kelebagi maya apa tu itu berpandu ke mimigi berdapur kia tak nadai nemu nadai me sampah tu ke umbang mi tadi ba belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat kia ba palak gias kia oh. Ya ke ngasuh geram amai atau ke geram lagi lebih kita ke berbaso ke dapur koyok ke kita nyebut mereka bercuci ketung gasnya amat tenak nemu merbak aja kerak kerak ya ke mesti dia lebih sudah bersumai kemi kadang kadang langsung gay tekang mi yang pentau bisi bekawa pi dia bisi laki kita bekanya waing ku bisi aku ya. Ya. Angger dia bekenya enggak?
1: Ah bekenya.
2: Bekenya
1: oh,
2: nami.
1: Oh. Ya, kat ini bunyi kakau.
0: Apa lawa? Dek, mana ada mana terin dek. Selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main cak.
2: Oh.
0: Ah boleh main lipa-lipa babla kunci sentral no bala neng
1: mai. Tadi atau apa ini pagi tahu.
0: Nah, aku mendah aja.
2: Contohnya. Oh, contoh ini.
1: Kunci sentral. Iga jalan dia me. Iga kia jalan ya.
0: Ini street mana kena cak?
2: Oh, ini street mana?
0: Daruhan apa nuk?
2: Oh, apa namanya? Apa nama shopping komplek ni cak? Ah, shopping komplek ke kelamaannya?
0: Ah, mah ingat. Kau penyerendak mengingat area.
2: Elektra.
0: Elektra.
2: Ni nama kau mulai ke pengingat Maya lagi bujang sebab lagi ni.
1: Minggu baru mai topik SSL. Begini cara ang laki orang cak indah ya.
0: Mesti dia tahu dia laki dia menoy yang kaya lepak beritra dia tahu mesti nak habis ni dengan bini babak makanya aku bisa
2: mulai ke pengingat
0: mulai ke aku gak suka yang lepak aku gak suka gini sebenarnya nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: ok jadi chase testi pagi itu madah ke orang laki itu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya dua tiga kali ya kebah ke kabinet nyagi kena tertemu ke gari ke diri gak ya gak enak kami ke bini itu gak mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki itu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suka aku diri pun salah cak pas sama omanya aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak kerja buat kerja buat dini hari cara bega ke baju sesulit nak naik ke baju yang keingin dikenal di paginya dua tiga kali ke bak dua tiga kali ke bak pansut giga baju mari baru ada nak naik ke pansut giga baju mari bila sepiak nak naik sama aku nanti aku dah ngasih sekali giga itu nama dinin kama tarik dinin kama tarik kurang anakku
2: nah mungkin dilalai ku tayo menyakin ini
0: ya namanya kan yang kita laki giga cahaya tanya dilalai katu kamba
2: ya
0: asai deh gibi
1: aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandong kahnya.
0: Apa dah deh?
2: Namanya
0: rumah. Lebuah kita nak temu kita. Kau bisa rumah si Tai dah ada kita yang kah.
2: Oh.
0: Kaya apa?
1: Napa tu? Nemu lenyau keliru berumah. Napa tu? Bila kita nung makai garik kita ke laki.
2: Tinggal di rumah si Tai ya.
0: Rumah si Tai.
2: Rumah si Tai dah ke.
0: Okay. Uji mana kah? Japan mai yang pun menjadi.
2: Iya, gaji itu apa thinking
0: kau nak? Kalau berthinking, pernah ada selip gaji kami ke laki berapa? Kami gaji ulang keluar di rumah. Mengelut situ rumah aja apa nyong nak nama kita jadi jenya kedua
1: nah ini nemu inok buka kini tenyak kita melanya kita
0: ini menghidup tu tadi kau belanja laki dunia kau dia tahu
2: kenyanya mai
0: indah kau minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam
2: okay lepas macam komen peninggal kita yang kebuka cerita pasal namanya ulah laki kita masuk kita geram
0: biar mengapa kita laki anak lah namanya ulah hidup ti ngasuh kita geram tahu mengapa dipadah ke kita
2: dia oh ke gibi celap loh
0: nyelap kati gibi dulu bukan ngane mikrofon dak ya bayar ti peringat
2: lagu dari Ita Medin Berunding Panjai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Boleh contoh gini. Ya. Kita ikan ngasuh. Namanya orang geram di rumah.
1: Okey. Tok macam ke berkenai tak ke
2: ngada contoh. Kita contoh buat dimpu.
1: Okey. Bah aku baru bulan yang tadi aku amat-amat geram dengan lelaki aku.
2: Oh, okey.
1: Laban
2: aku terlibat cerita rumah tangga orang tok.
1: Amat.
0: Ai aku gak.
1: Ngali buat dia sekali tau.
2: Itu.
1: Pulai ku gawa pedak ku kedebal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kelus ku sepanas panahnya. Betabu aja dia ni ke ulu urasnya. Bak luar dia. Dah muat aku nak mana. Lah, nyak lah ku geram mama-mama. Ka carut pampe. Ngai kan urat sesepiak ni ngak kita ini.
0: Datut ya di Gibi sebagai siku bini. Sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wairinya. Kebenar ya ia benung belajar ke
2: modify kereta.
0: Modify kereta. Ini dia boleh buka bengkel ke.
2: Tahu kena tadi Gibi yang ke.
1: Nak meng... melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh tembok. Boleh
0: tembok.
2: Lepas Siti asai ku dah.
1: Nyo stres ku mendak
2: dia. Dunia dia tahu dah ke besi YouTube. Mereka contoh kepada utai ca.
0: Ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka julu hati bala dia tadi. Ya ka ngagak kereta dia extend. Macam boleh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya.
2: Nanti.
0: Ya ka ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Caravan ni ca.
2: Oh ka. Nanti kereta dia dah jadi limousine. Dia untung.
1: Maka kerbak. Dia ngagak kerbak manu. Kerem
0: jadi benar dalam store. Dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambuangnya.
2: Tak station.
0: Namanya bahaya baka
2: oning ke?
0: Oke, baka oning. Kan tanya macam kena tanya bayi tak berubah panjangnya.
2: Tanyo tambah lagi. Ini kita ditemu jadi pilak. Ini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Tanyo. Tanyo. Tanyo.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita sikut tu. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang ada berkenang ke nanti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki atau bala anak atau penyadi sidak ya. Laban bukan nama. Kadang-kadang lepas meh ya buiga kau tak nak nemu. Sidak ya ampun nepo. Ambil contoh cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh kita ingat ke cawat.
0: Betul. Kaya... Di kes lenyau garek tadi tu nah.
2: Au. Jadi asal pulai mandi. Sikit tak nadai nak susah meda bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Sikit amatnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garai bala anak salah si terpauk deh sebarang lacin
0: tau tersat
2: tau tersat ne
1: ngaku dia kekadang cawak laki aku entua menyedia
0: nang awaknya Gibi enak aja cawat laki kita hebat rumah sepiak
2: ke rumah terpadah
0: yang saya masalahnya
2: hanya baru saya mahalnya. Nanti lagi papa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampun. Sekali
0: benda. Anak cacawat di rumah sepihak. Rumah jalan sepihak.
2: Bandung pengedai gari. Namanya bakal cawat sakit. Dia perlu tahu dia rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Gibi?
1: Ya, mulai sama pagi dengan Gai Asis. Lucy ke pagi tu. Tu pasal pemesin nomor satu laki apa? Laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu.
1: Bukan ingat. Bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam. Nak atur mana ya? Lalu meletup me ya. Jadi guess berapi kami nak tahu bisa minyak ke? Kalau bersih ke?
0: Laki ya lah.
1: Laki ya. Saya kan ngasuh aku geram ke ya?
0: Hanya ujung ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
1: Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe bergagak ku tak ya bakal laki ku tu. Dengnya udahnya. Udah pengawaknya ukai minak nak nyadi utai ja ke ya nyom aja jai agi laban dua ini ni kan nyadi nama ke dua ini mekanik ku dah nyak pengepam jaman jaman kami ke dia agi ni tiak meai dia udah repair ya sadinya ke ya mesti tukar palak pam nyak ku ya medak ya nyak me nanti udah tukar elak sama bakal nyak me tau kena ku ya nyak nyak pernah jadi kita kelakinya
0: nah sekurang kurang ya ya bisi effort
2: effort
0: gibi
2: lama cerita lagi nama ku buah putar kerja laki tu selalu pun tancak lama moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya menung ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngagak utai nyong gak jadi
2: aku ambil contoh dari kita laki tu kadang ambil ngadu payah memunyi ke kes tu tadi dah ngadu payah zaman benuang di magis panah jampannya ngomong kayak tulisnya kau jadinya lagi Indo dan moral kita lagi
0: ya nyalah empat yang moral ni tekannya dia
2: ini kan ada utanya baru magis aja kau nyanyi deh kau dah hari ni mengukur apa apa apa kerja bedau semua bedau udah lara kena
1: dengannya sesusi laban barunya sesusi
0: maka namanya anunya spanah dia tadi patut ya dia dulu ngimpan
2: tu
1: ni alah nyanyi tiap hari nya pengawaknya bekenya
2: nya meguna
1: ujung jem palong ku gayam sana
2: okay nya meguna kita tu jadi laki bini betul cak
0: betul
2: kita ngurang ke utaya kenadai bakal contoh laki ngemerak ke mana ade kan nyimpan baru
1: apo ngai masuk ngawak bekenya
2: de kan gelap ya
1: ngadai ya ko nya apo nyanya di kuli king aku terus terus rai de ya
2: bah nanti kita ditemu si tanyo lah ni siapa untuang nanti ko
0: untuang
2: untuang boleh gegar yang berkata tanyo
1: nanyo kutai seduai deh.
0: Okey, lagu dari Lydia dulu. Jerapai jerak indai.
2: Itu berbeda kita. Wah, trio pagi semua sama lagi.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu berjaya orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikat tiban kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau.

0: SL pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir mengandung. Nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi peningat kita hari menua limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak. Jadi cerita yang berkawan oleh kita mesti dua yang kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: ya. Terubahnya experience yang numpang bakih yang nak kereta.
0: Okay.
1: Jadi bakih dari duduk bawah belakang macam. Lepas bisa lelaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Lelaki. Namanya. Laki kita duduk belakang. Ia deriba.
1: Kereta ya. Jarang kita laki tidur pun kereta. Kita akan duduk
0: sepeda. Yalah.
1: Otomatik kita duduk belakang lah. Jadi experience ya. Lu mau main-main baki hanya tadi.
0: Okay.
1: Padahal baki hanya tadi. Kau punya makai utai cak.
0: Okay. Dan ya.
1: Bawa belakang kita. Udahnya tadi. Udah. Kau punya. Udah kan nomor ini. Ngawak. Halmin. Sampai hari rutin ke tempatnya. Cak. Tunggu sedikit aja. Bawa belakang. Kerjanya punya. Babla dashboard dia.
0: Aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta. Orangnya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadik yang puk ya. Jadi madik ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Madik rindu melapui ke gari. Melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya. Paling ya geram ianya tadi. Tiap kali udah mandi di pelapui ke atas tilamnya kena tahu mamaman ana sekali melapui ke kain mandi batas tilam kia. Ada satu udah ke melapui
0: pelapui ke mandi, atas TV
1: atas tilam atas TV maya ngurai yang mega geram ke medap nyadik ya. Maya berapi kelup lagi maya nguraikan dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak atau penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tau tinggal.
0: Nak ingat anunya kawak. Nak ingat ambil pala ikan.
1: Nah bisik sekedar rantu yang kena rindu makan pala ikan.
0: Pala tinggal kan.
1: Pala tinggal dia atang dan kaya bapingai. Tapi tinggal dia kenyang apa. Habis itu orang kenyang. Kalau benda orang kenyang lagi bi.
2: Aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu Arya contoh.
2: Adik main pelawak kau.
1: Aku nak.
2: Bak ni ngenanya.
1: Kaya dalam sejarah aku. Aku makan ni kalau nak licin lah.
0: Dan setemu aku. Ngomong minyaknya hero.
1: Ngomong minyak. Dan selalu aku akan ninggal aku tak lalu. Ketepa lagi dek gibi.
2: Ay, telah sak ay.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu penyelai nanti apa tu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke petai ayah sebenarnya berdiri ba muap petai ayah sebenarnya mesti melibat miniat ya berdiri ba muap petai ayah sebenarnya nama nama kebuah aku
1: tu satu sati aku cak
2: tu saya siapa kau ayah
1: tu pun nukang petai ayah nyalu berdiri lama nyam bakal kau menyembah petai ayah.
0: Dan kau bisa tergiga menyana.
1: Selalu ya cak, laki tu nanti insting ya tuh ke jiwa ya. Ia kan muka ngebak, tapi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah munamu ke buah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggalan kamu dah cukup nak kriteria risih dalamnya. Setiap ya cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atang ya kena getih pejabat persis kadang serindu ngebak di rumah macam ketegal kari keluangan.
0: Iya, oh kecelap ya.
2: Cari rusak dah. Saya hanya kak jalan sebulan 4-5 ya petayet nak cukup.
1: Jadi ni kalau ngebak petayet ni.
2: Ngebak nak menjenjam begini. Kenapa baik begini gila pengawam begini.
1: Kamu dia temu bisa hobi baru rindu ngebab tayar yang berdiri di kerigil
2: ngaku tepuk laki ku dalam percaya sih.
1: Apa memang ya laki dia kata tepuk dalam tayar
2: ya maga lah yang menjenjam tanya buka nyemun ting ting ting ting kemunyi utan ya.
0: Kumaya beri karan kena hidup tayarnya nenek
1: kumaya lepas dia sebut kau petayar secah petayar nanti suah dibuka degree anak kenurun cah. Lalu Siti
0: anak
1: celap gini dia pun nutupnya ya nyawa nyedut baru kuasa karanya kalau mulai ke temperature normal lagi temperature aku dah di sekitar bab petayar cuman dia berindian nak mesti numbuh rencah berdia kita ngeserna nanti kurang harinya ya lu ngepam baru mainnya main. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan
0: petayar ya ya ya
2: nemu mak dek.
1: Aku tu
0: bimbing iya selalu ngepam petayar begini.
1: Dia nemu semua
2: nyamau tak aku tak dek ngai dek aku nuduh ada berkenal.
1: Aku suba madah kada mimi ada ka kerja Sesko kek tengah minum berapa tai. Kami mengkaji. Nya kami nemu.
2: Engkau.
1: Bukan bukan kita ini muka-muka utai tenda nemu muka-muka utai tenda. Kami mesti kebuah kami muka utai nya.
0: Ya, kita indo muka utai nemu tu baru.
2: Ha. Nemu amat.
1: Bakal laki dia nemu kebuah yang ngebak keretanya. Lah bayu sing ngagak kajian.
2: Kajian kajian utai.
1: Eh, ama ketanya amai mesti tanya ulana depannya deh. Tengok laki deh. Sok depan bas deh.
0: Udah mesti oning lah. Tengok dia mana kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami mula laki di depannya.
2: Ya, nala beli ya. Neng ke oning kutai.
1: Siti kari perangkat ini benar cah. Look down mai balakinya.
0: Ya.
1: Tadi mereka mulai sukan kali. Kelalu look down mai balakinya laki.
0: Ya, betul dia mereka moral support. Ke kami mesti motivation. Nah.
1: Pakai laki dia ke benung ngebak kereta punya kuri deh. Urut dia bangun dia belakang. Nak kuri kupi. Kerenya ngalau ke dia ke kedai. Beli kiri kolomi, nyaya wai empat deh wai, kau deh mudah kia, perasaan kaki nyanya pernah lama oning sih,
2: mu nemu,
0: okay, dah berasa kita yang datang ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu,
1: ya terima kasih mengang kagaya, ini sih nanggai pagi itu pagi bi, lepas sudah beri perasaan kaki tuan cah, nur maju ya pagi itu,
0: oh dia nak ambil hati, tidak pernah kami maju deh pagi itu,
1: tapi mana pun tiba sih,
0: kenapa kita kagai kemana?
1: Lepas nak
2: ikan macam ni wasi, wanti wasi.
1: Hari ketiga.
2: Adik mana kami kino tu malut dalam kita lah. Datuk yang mesti wasi kan?
1: Mesti wasi itu. Lepas hari jaku kami tu memerasang ni. Yang pat kini merasang ni tiap hari rajin gini nurut kopi as.
0: Ya.
1: Lepas kau nemu nama kau buat ni ngaji di rumah. Lepas dia mendarat kini kritik kritik.
0: Ya, mana? Tajap kenipan GB, tajapan perangai ulah orang laki itu kadang-kadang asuh kita geram. Dan kami laki itu sayau ke kita induk
2: kemana. Aman. Yang harap kena ada lagi masa dalam biak biliak.
0: Ini nak masuk campur kemudian nanti cawat baru mas pia nak masuk campur kemudian.
1: Nanti pada dalam rang.
0: Okey, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa pagi itu meninggal.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio pagi.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Sempurna untukku.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Zikir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kitakah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih

anak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah, ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Hari ini anda bertemankan Iza, Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 jam Madil Awal 1448 Hijrah. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin off day hari ini, selamat beristirahat. Untuk yang bekerja, selamat bekerja. Tak kira di mana cua anda berada, yang setia bertemankan Iza pada pagi ini menerusi Spektra 912. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan. Untuk sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman dan tiada hujan untuk bahagian Betong. Dan keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam, dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman, dan pastikan anda terus setia bertemankan kami menerusi Spektra 912. Isu memang telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Dan terus layan Sri Aman FM.
1: Ya, Cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagu-lagu menarik,

0: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

51 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menemani pagi anda menerusi Spectra 912 dan teruskan kesedaran anda dengarkan lagu ini Garah untuk anda hanya di Streaman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat menjalankan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha Ha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10.24 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami menerusi Spektra 19. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan apa kata kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Jam Pengiran pagi ini. Good morning DJ, good morning James. Kita ada Dayan juga pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Salam ceria di pagi kami. Terima kasih. Sama-sama kasih Dayan juga. Jinolam. Assalamualaikum Iza, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, selamat bertugas, selamat menghiburkan pendengar Sri Aman FM. Terima kasih. WK Baja pagi tu, selamat pagi Iza, selamat bertugas, ceria selalu, baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Okey, terima kasih WK Baja. WK Baja Kawi Kurus pagi tu, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, katanya bertemankan Iza, semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah, amin. Dan nak putarkan dan nak minta sebuah lagu dandut dengan lagu juara SCSJ 2026. Arisa katanya nyanyian tak nyanyian tanah bernyang untuk semua peminat setia rakan pendengar katanya, dan yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada. Stay tuned from FM, like, share, comment dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling toward people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kuru. Okay, itu di antara apa kata orang komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan apa kata bagi anda yang baru sahaja mendengar sang kita, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan apa kata kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Kawi Kurus tadi, lagu Arisa Tanah Bernyang Bands. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami hanya di Spectra 9.12.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru

suka si, suka si. Mestilah suka. Nasi kat mana kan? Lampu-lampunya pen.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

35 minit pagi. Dah kita nak bacakan komen yang datangnya dari Ujo Chaung. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas di pagi kami. Semoga sihat hendaknya. Cuaca cerah di Sabah pagi ini. Minta dimainkan lagu dari Fauzia Latif, Seputih Pasir, Happy Konti. Okey, terima kasih Ujo Chaung. Dan kita ada Timur Tawau pagi ini. Selamat pagi semua rakan-rakan di Stream FM. Buat DJ Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Asfiah Mahyus pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza, waalaikumsalam. Selamat pagi ceria, salam pagi buat semua sahabat Seram FM di mana jua berada. Salam ceria pagi semua. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama kasih Asfiah Mahyus. Okey, kita juga ada Sapen Podim. Assalamualaikum Iza, waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seram FM, semua keluarga di Seram. Salam rindu dari kejauhan. Okey, terima kasih Sapen Podim. Naik Jinola. DJ Iza, cantik warna baju kita. Ya, katanya merah menyala. Sama-sama kasih. Oh, merah baju saya hari tu, merah menyala. Okey, terima kasih Rita. Rita, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi Rita. Terima kasih dengarkan Seram FM sebagai hiburan pagi anda. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang baru saja mendengar siaran kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda yang di dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.

0: Haribo. Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Belah sekarang yang saya kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.23 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang dan Isyak 7.34 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Sofrado bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersiaran mendengarkan Iza menerusi Spectra 9.12 hari ini seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seremai FM. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: kawan kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 GHz. Inspirasi berinformasi.
1: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bawa berita tengah hari, hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi nerima penemui bahasa Ari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telangusan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemui Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak datai berjadi palan main asal serakup gerempuang orang ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya mega diatur alai nerang ke julu ati orang mayuah ke diau bak kena menuanya yang kawam perkara tiba kawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir berkawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan di sadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berdua hari pengawak dimindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk, dagang temuai, ngau pemindah, kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine, ngau penglikun, ICQS. Berebak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan, tinyengkawam biawak, ngau Teluk Melano, dia tu barengat ndu ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar, pengelandia babidang teknikal serta nentu ke bala graduate tau mudah lagi boleh pengawak. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Datuk Miro Simoh madah ke plannya mega berguna benar dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak uliah disediakan ngau pelajar di mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia mega bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Datuk Miro mega minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agi, lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon tinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dekuman tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti aricara dikenang uliah kelisin. Berebak ngaunya ke kandang menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru datang peminta ungkup kanan menuanya lalu nadai udah diterima. Datuk Len Talif madah ke inisiatif Kabun Kampung tanggung-tuang ke Mensia Mayuah dengan cara nyedia ke peluang gawak ngau program pemansang kapasiti. Nyenaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai ngau program kami dari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: ya megak jalai hari Miri
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, seminar bawa YFM Miri, selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri, ngelah tengah hari sehari itu, mungka ngelah tengah hari Dara Iban Cina, Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak Dara Iban Cina. Dan campur si tiaga, nama ya?
3: Iya, betul.
2: Nama kita, Bi?
3: Iya, gaya tirim foto semampai mana tu, ada di mana. Gaya nuan pu kini berita semampai mana, ne?
2: Jalan pemanah gak tau deh dengan exhaust tapi selain
3: exhaust tu nak boleh kelari gitu tadi di Jepang leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh gitu nanti exhaustnya rusak dia amat kamu jakup tidak lunggar exhaustnya udah.
2: Kini kau ngika penawa exhaust tu mana lagi lagi mana habis kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu mai bala peninggal berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jakuk sarito menjakuk perangsan sarito nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai oleh diseliah hari kebuah nak oleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari itu nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyengkau mesti tak ke semampai dirimpu biak belamam ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ke ya. Ya. Ngomong biak laban pelabak kau datai nama ya ialah baru nuan betul ga tak kerja kau balas dia yo kena nuan ialah
3: ya
2: laban datai bumanya nikes nike ya hati tu nas sampai bia ga
3: ya betul. Tang kita mesti kena cara bukannya agaknya tadi apa na laban munyi kurang nanti kita sampai nama tu tadi
2: yang menawai ke diri
3: ya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak ke ga penyakit datang ngacau na bia
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, nah, tuah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudek dekatnya di bas kedandur. Malam di sana hujan ngarap putai tu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandaraya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuk dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang nginjau berangka jarup featuring Slavia G ngirai pengerino YFM
3: Sekolah Sejalai.

0: Ialah gengirai pengerindu Selvi ngau berang ke Jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebelah tu orang datai ke berita ke bisik di Kirim Bala Peningat tapi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisiknya di api lama kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke Mansa Desa Keparai ba palan penusah kenyadi ketika balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ngagai bala peningat ke benua mandiang ke radio tengah hari tu nanti semak kita benua Andriba mansa bak kandang gentur ruang peniau atau ke perumahan atau ke baskula upaya perintah hanya laju nak ya.
1: Lepas
0: kita nak nemu kadang-kadang orang jelau kini tak pansur nyinyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda blind spot atau kebagainya
1: betul alapan kadang-kadang si tak tu ngenyet maksud ke dia DJ Bana jadi tajak penama pendapan ponyo nanti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah atau ke perumahan punya ko DJ Bana tadi nanti oleh lubah lah
0: laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul nah, ya. Jadi kami ari wife miri mari penyendu hatilah ngagai si dah sebilik di menanggung atau sah tu tadi.
0: Lalu sebengkak berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinja tu jinuan mai berita tu ya.
1: Oh jadi siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik lenyau reta tengkira. Jadi ini tiada kebenarang hari upis bomba Sarawak. Api nyadi berpintur lumur 4, 5, 6 dan ada penusah berbadi nyawa diriput ke. Jadi sebelah siku raban bomba hari BBP lopeng ngau batunya. Dianjur ngesah penusahnya. Jadi api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih lagi lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisa

0: Nulo tayo ba kabuan ba babas na ba ya? Sabadaw kita ba prinang hingga kapasan hari pemasai kagawa ba pemasai bomba Inche Henry.
1: Tabi basa ngagay semua bala peninga lebih hagi ngagay bala kediau ba rumah panyai musim kemarau to apinya kusuah ke nadai milia sapa. Ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panyai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alai luar diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar enggak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulai ngau YAM diri.
2: Halo semua, aku Alex Puan. Terus begulai ngau kami di 95.7 FM.

0: Ya, lagu hari Richmond Ucuang Mabuk Pengrindu. Kalau ngasai ke bekenya be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenya bana.
0: Nak data dia kan.
1: Nah.
0: Kalau sudah flow, sudah hanang ke kala ke ngasai ke kenya.
1: Iya, kas dua kala kami tu. Nak ke sampai mabuk pengrindu tang sida yu tu. Udo ke mabuk pengrindu pedak ko.
0: Engkau balai yo buka ya ko nak meh.
1: Okey.
0: Kalau sudah tuang natai ke Jakob San berat ke tengah hari tu balai bombang ngau penyelamat lu tuang begulai ngau miri kru well terminal ngamga Petronas cari gali sendiran berhadu dah mujo ngatu talimat simah to nama pandak simah to nadai gade padah ke nama panya to dai abi di dinasti hotel miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyet industri ketuai BBP lutung Encik Henry anak juga mega bisa Mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya kelas bengkah pengawak ke bisa diatur apin nya kemari ya
1: Oh, jadi kita terus ngunyai pesan ke bisik di kirim di YFM Kuching agak kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau muai antu balu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews Jantun anak Barau tau ke Jantun anak Buga. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau muai antar balu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan di Lubuk Antu, Angker Lili, Skim Skran, Sri Aman, Srian, Kuching, Bintulu, Miri serta kemamblayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan Gerugu, Upak Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di Siliat tahu bertelepon ngagai anak niang pu, inya Patih Jantun. Anak Barau, inya Jimmy anak Jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak Jantun berkosong 010-590-4316.
0: Ya, pesan rabat ke Siti Tok Datari Lilian anak layang tau ke Dalian ya, madah ke anak ya Bajang anak Lalin Bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke Laki Sopiah anak Jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 Barumah Niangpu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri lalu niang dekat di kubur keba pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bamblayan ke ngelala niang ianya ke bamblayan di Sukuang Loba Antu Nyemungan Sekaru Tintiang Lalang Uang Panjai Ngau Pandak Sebangki Panjai Ngau Pandak Bintuang Seremat Bara Boi Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-04 7-1.
1: Ia nyari pesan ke Siti tu pesan Rabat datai hari mujah anak rantai madah ke apa ya rantai anak akun. Ianya rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbalam mayu di rumah Ribun Tinting Melapan di Sungai Kelapai Seratu kena 15 hari bulan 10 ianya saritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena hari lima dia pergilak ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Bijo, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu antebu mendas dua buah rumah bajau dua buah rumah tuai rumah dulah nanggas lau tuan rumah misi meling ulu lau sungai berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah tinting ringka batu tiga engkudu dua buah rumah sungai anak pimangat pelinggung dua buah rumah banding linga ngau rumah unung tinting berang ngau kebambayan kenglala niang rantai anak akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai mujah anak rantai berkosong 13563 7551 tau ke Jessica Ana Rantai berkosong 112-906-8127.
0: Ya, pesan Rabat ke Siti Tok Datari Garu Anak Acut atau Kapai Lumung Madah ke Bini Elizabeth Anak Ngan Elizabeth Anak Ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 niang Elizabeth Anak Ngan dekat di Intu Bebala Mayu malam hari 4 dan malam tu barumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di Anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 Bak Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak Bak Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke Ngelala Niang ke nak ulih dirintai ke ditau. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat di Anjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke Ngelala Niang Indai Sidainya Elizabeth Anak Ngan, Elizabeth Anak Ngan tau ke Indai Lumung dia pinta datang ke rumah Geruka Anak Jana Batang Lasa Daro. Penerang kasih lihat tau telefon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke Dubai Minwah ke Bendaya YFM
1: Sekolah Sejalan.

0: Ya, jadi nampung baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan. Ianya pesan tu datang dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau kecap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya. Ianya anggun tau ke Joinus Anak Mawan. Tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyenya Joinus Anak Mawan, nyenya Joinus Anak Mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi, nyenya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyenya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan. Lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon ngagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todata area Sabdikan Pengulu Riji Anak Go nujo kapan belayan di Gua Belimbing Sabu Selepuang Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggo Ran Lacau Bangkuang Kara Ampilek Ngau Megade Sungai Besai Ngau kapan belayan bukai ke naulih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 ini pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman. Jadi dekat di Anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 ini hari 6.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inai ya Jandu Anak Jabing, ianya Jandu Anak Jabing tak ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi, ianya malam hari 2 di hospital Nyampau Bindulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau Piamega Menua Komuniti Sepurun Anak Tatau Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalip Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan kenglala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tak ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat di Anjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau.
1: Pesan kata sulit tu ada tayari ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh. Jadi pengawak ngata sulit tu dekat di intu tau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu ditujuh dengan kebambelayan ke ngelala niang indah sida inya mbak anak danguh mak anak danguh. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu ratai hari Celenga Anak Asun inya Celenga Anak Asun pengawak ngetas ulit niang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya niang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ko nanduk baru pesan kata sulit inya ni yang Dunstan Burai, inya Dunstan Burai. Jadi kapal layan ke Ngelala ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya tu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, begini meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebelum nyingkang agak program temuai minggu tu. Atau jako pesan ke penudi, pesan rabat tu datang dari Muri Anak Pantau. Muri Anak Pantau madah ke Indaya, yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke agak kebang belayan tinggalala ni yang yud anak singkia. Ianya upo anak singkia bala hari ke dia ditapah di Jungkong Empelanjau melugu A ngam melugu B melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai jadi ni yang dekat di mayang nganjur ni yang tu berada ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-83-63294 tau kang agai acan 014-2061-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelimbang ianya niang duan anak kelimbang jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya limi wil berkusung 017-473-3437.
0: Ya, jadi ianya nak kami doa yang datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindah diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada yang apa ya.
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu. Betul.

0: Ya, terima kasih lama kita ngake bala peningkat ke Merwan atau ke Puah Hamada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wifi Amerika tengah hari itu.
1: Mayuh bala peningkat kita ukai seminat di radio bertiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu DJ bala.
0: Mayuh cara laban itu mayuh macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita main bala peningkat ingat ke kemarin gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninga kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngagai RTM klik ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Reupis pengerai di Miri. Selamat dengar itu nama berita.
2: Ya, teman-teman, terima kasih. Selamat tengah di Megang, guys. Ya,
1: bertemu baru kita.
0: Datai ke studio di itu. Udah tentu bisa info atau ke berita dekat di kunci ngebala peningan atau mana. Ke tengah hari itu nama na topik kita tiga.
2: Jadi, dulu merik selamat dengan hari ngagai dua hari sekali lagi. Serta merik tapi basah. Ngagai tapi basah kebesai. Lepas udah ngelalu ke penatai. Ngagai konti bakal kesar itu. Lalu merik selamat dengan hari. Megak ngagai semua bala peninga ke bisik mendiang ke YFM maka ke ngalih hari tu. Jadi bakal ke sari tu aku Hilton anak Jawa inya siko pengari hari UPS pengerai pilih menua Miri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
0: kau kita iban jakoiban gelumut ya. Jadi nama nak tak ada kemarang penyakit demam campak atau ke gelumut atau dah tuan?
2: Ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit atau penyakit berampit kesuah nyadi. Ngagai kelebih lagi ngagai bala namit. Jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke igi penyakit gelumut kita deh.
1: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
2: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu ne. Yang rampit nya nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menya. Ya. Okay, titisan udara nya hari mulut, angau hidung. Hari orang ke bisa ngembuan ngigit penyakit ngalah. Maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyalai nanti anak mit ya ke bedau bisin dari mak tucuk bisin serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ngigit penyakit tau sida anak mit tau bisa kemungkinan lah ke orang atau ke mudah lagi kena rampit beres demam capek atau ke gelumut tau.
0: Begini kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan.
2: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus miza atau ke demam campak atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal aku satu ya demam atau ke tabian yang ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi. Ya, ke nomor satu. Kedua ya bisa ruam ke orang, ruam atau ke rayang lah batu buah ya. Ya adanya bisa batu. Ya mega bisa namanya brinsa atau keselesma korang deh. Ya mega ya bisa mata mirah serta berai lah mata mirah berai atau ke dalam bahasa ianya conjunctivitis korang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igip penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai. Maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam korang deh. Jadi sebedau 4 harinya kalau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai. Sepengudah ya pansut rayang takut ruamnya deh.
0: Jadi makanya kau tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya. Dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Lagu kudah dipilih dalam playlist kita sekali itu buja ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ninga ke pesan tu dulu seberau Merina Belagu.
3: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih ngaga bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Engkau tu atau mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au seminat suwa ya jaan eh. Au oke. Mere mere awak tua ya besar itu.
0: Oke oke seminat tua ya nyeng kau kami tua.
1: Ah oke. Au nya jaku orang balayo nya oke. Au jadi nampu baru randau kita sarito neh. Malam minggu jadi sarito kami sebuat dekat berkongsi ke sitik sitik penyakit tau nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau ke tang tajap ya. Ya maga tau ngasuh komplikasi lah. Ngasuh komplikasi ke serius ngagai anemia tadi. Kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey. Pian mega ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya maksudnya tadi kurang immunity ya. Ya. Immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka dinya belum ya raten tadi atau ana?
2: Ya ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi ba jagitannya tadi ba pendiang ya, udahnya jagitan ba paru-paru atau ke ba lempuang ya, tadi kumbai orang pneumonia, udahnya oleh mereka jadi jagitan ba untek ya, jagitan ba untek, ianya nama korangnya encephalitis, pihak mereka oleh ujung ke bisik cirit, cirit birit. Jadi kes kebalat lagi tahu ngujuang ke bebadi nyawa.
0: Nggak tahu ngambil nama tahu mesti kasih serius gak kita tanya tahu muta ganti semana bisa kena rampet penyakit nah tuan nah.
2: Ya.
0: Nggak tahu sambil lewa menyikap jakob Melayu mesti ke berubah lengkas nganyom berubah nih. Lalu bagaimana ke cara ngubat penyakit demam campak atau kegelumut tahu dah tuan.
2: Ya, nangka ke dia tu, bedau bisa lagi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gulumut tu. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digaga, kena ngurang ke pemedis atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi, ngambil ke contoh, makai ubat paracetamol atau penadol ke kita tadi. Jadi, tu tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena ngurang ke tabian, doanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya ke terang. Laban nya tahu ngembedis ke mata ngam belalek atau ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngubat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Jadi tu tadi tuan bekani cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih diseliah. Nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi. MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Ke demam campak tadi. Dan M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan yang setiap lagi R nya rubella. Jadi itu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan enggau maya umur 12 bulan. Nitiah ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah kurang kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke deteranan tadi lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyaw datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai ke jakola laus kelagi ngagi mensemayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya jadi jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ninga ke tengah hari tu bas nentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku ngelalu ke ngelalau ke balapai paindai ke bisa anemit kita mesti namanya pastikan ya, kita boleh cucuk vaksin atau boleh suntikan vaksin MMR atau tadi. Nanti nyema beda bisa nerima cucuk vaksin, kita tahu datai ngagai palan pengerai ke damping atau semak ngau kita diau au ngambil ke cucuk vaksinnya tadi ulah diberi. Apa yang mereka itu untuk ngagai kita sikit nadai berbayar ya. Jadi kedua ya, ngagai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu, kita dipinta karantin ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari. 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit. Yang palingnya tadi 4 hari 4 hari pemudah rayanya kita karantin 7 hari lah. Ya. Jadi ke penudi ya, aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesi lah. Sama nyaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit. Lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut. Okey,
0: nyaja. Ya, terima kasih ke penerang tadi peninga tuan ngambil ke bala peninga boleh info ke mana kena sidak NAP penyakit demam campak teka gelombang meh lebih lagi yang sidak ke agi bisa anak med nah tuan jadi ke penudi tu kita mengawak langin jauh Mary Camilla ngol lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi nak ya
1: iya betul jadi harap kata perinan meh
0: untuk nyodat tujuh mimpi tu saya kena
1: susah kalau mamau nya udah
0: kalau mamau mimpi itu nah okey terima kasih sekali lagi tuan
1: ya terima kasih tuan harap ke kita bertemu baru neh
2: terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke Meruan bergulai dengan kami bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu Nabi ya. Jadi mai bala peninggal berarti ke sekedar hari pengawal atau ke program ke udah mujur diatur. Jadi itu pekit Belanda main bola jaring megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 ukai semina neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang megak kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi ianya sitere program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai ngau Hari Sukan Negara 2026. Jadi tu mereka tapi pucing agai bala nabi apa SMK Long Bedian Baram tu abia ya. Innovation artificial intelligence tak AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Sains renggat menua kena hari satu yang tadi.
2: Lagi nengah innovation SORT timnya anggak sistem ti uliang lalu.

0: lah serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tok ke ngiri apa merti hati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisa sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Science yang tadi.
1: Ya, jadi pekannya dia pasuk 40 ikut nanti ya dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi pekannya kedua bengkah berita ke ada baik tu perhati ke bala peningah sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu nangkan ke promoter YFM
0: sekulai sejalai
2: Sun Activity Y Miri
3: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit pusat tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato Dr. Pungua Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 baglangan futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana ganti sida kemenang. Bah register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Peneranti silik tahu ditanya ngagai Niki, pengerusi paket balumur 013-812-1920 tahu ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1 balumur 014-220-1917 tahu ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2 balumur 012-995-3495.

0: Ya, begini aku lagu dari Gabriel Virus Louis Aku
1: Tak Malu. Nama kala, kebuah ya kemalu deh.
0: Kalau bertemu dengan orang kebakannya
1: Bekeni uji narang ke kategori ya dulu.
0: Dina berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanti fokus nanti bisa nanti rulian
1: nanti. Kau nama tu dari laman kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau terkena ke nama tu ulah mensia kebakannya.
1: Bisa. Bayi doku si bisa terkena ke mensia bakanya tang tip baka aku muni koko tadi leban utenya semina orang ti lama ngala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngala ke aja labannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita na nunda ya anti semua ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang enggak jadi kena ne ko ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyiku orang tu tadi penemu yang lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedap mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajam gitu
0: ya nah dengan pengerugian apa
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tu berarti tu ke menilai siapa ke segendang aman nemu tau ke aman-aman
1: lala kita iya
0: Okay, jadi tua nyingkang ngagai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukai nadai motivasi dia. Ngagai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisa udah mantai ke budget 2027 apin lama kuda. Kita sama belak ninga tau.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, YSN Miri, bergulai sejalan.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepot, nya oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Keterubah tadi, Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Aweng, Janji Tinggal Mimpi. Jadi itu terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya. Ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun apa pengerami makan lemai ba Dewan Suara Marudi kena hari 6 yen tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang mega bisi nyuak kecek agih belanja projek Mit Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang mega Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke-100 Pian Mega Dato' Benatio, Pian Mega Pengari Sekolah, Pengajar Apa Indai Ngau Nembiak Sekolah, semua melak bising latai ke buat program tu.
0: Jadi makanya ke sepengkah berita ke debai itu perhati ke bala peninggal ke ngalih hari itu jadi tumu mimin ke tu lah nadai temuai roi kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji meh sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tangnya laban artis kita Gwen to laban ya gig school hanya di tini tia to tadi tiga kali kuda mai ya tang tiga kali to ya nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uli mai ya laban ya kai orang miri jauh penata ya risibu
0: belat ni atau ke belajar bahasa pematih pengajar di Bintang Gore.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tak ke berita mana hari lah bulan 12.
0: Jadi tadi kita dah di Perina William Awin Janji Tinggal Mimpi tau lagu retro mega tu. Ada pengerugi itu anak
1: jadi. Ada pengerugi.
0: Ada pengerugi itu anak jadi.
1: Iya, nangan sikit amat. Iya, moye ke flow. Mai wah pada itu nama terugi.
0: Dia ketinggal mimpinya.
1: Tinggal we.
0: Ada pengerugi
1: nak. Nana yang suatu sati tapi kenyak.
0: Okey, WFM.
1: Ya, segulai sejalai.
0: Ya, udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawal. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawal kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: bagi nyame cerita dalam lagu nada pengeroge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi udah tok lagi tu nyingkang agai interaktif wai bisi tumbuh mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam mega batiti tu mega mai bala peninga tu berarti ke mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudah. Jadi bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantang bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sidak ya di penelaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke bakal sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penelaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu hanya di program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sidak ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh yang kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi libuh berbayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% hanya di ngagai sida kemohon tu tadi sida semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% hanya di sida tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 hanya di siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sidak ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul okay semina di mandar tang ulih di mega di penalamannya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida menyiko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai din atau ke munyi kurang empai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngecik atau ke semakkan lah korang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy itu tadi jadi nanti peternak di silik tu kita terus atau terus bertelepon dengan guys Sarawak Energy yang pun ianya berkusung 1300-88-3111 atau terus ngelawak website sidak yang pun ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tu
0: ya ke bak nuana nanti subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: menua pesisir ya. Jadi aku tertarik nanti bak inisiatif pendidikan Sarawak tau ke bantu bagi bala anak Sarawak ke nembia sekolah me. Jadi tau minta bak pasar kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. Dan jadi bantu komputer river percuma dan ya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai balan nebia ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi myws.yayasansarawak.org.my kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya mega bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026.

0: kita sia menemuh yuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur nampuan pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisik 64 itu program ijazah sejana muda yang ke sudah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh hamba
1: yeah.
0: Universiti Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan nembiak kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tua terus merina bala peningan lagu ku dah di sedia ke dito udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai.
2: Anang gue mindah ke Bukai, dito aja me kita bugulai ngogeng dobi, gini age, bawai FM miri mewai.

0: Ika Saiful.
1: Kuninga YFM. Bisik berita mana? Dia tu nuan boleh mending ke radio ngah buat TV. Titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu semua bisik dalam siti application RTM Klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngah Sarawak. Ukai nak nyaja. RTM Klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Klik, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, begini aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Aceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang Agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continent 2025 nah, Pi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peninga kita ya. Menyangka WiFi miring kena ATM Klik.
2: Betul. Ukai
0: semina WiFi miring memang WiFi ngamuga 34 stesen radio RTM kebuka.
2: Ya. Ya? Lona tu megak siti aku mang petuang nanti siko menang. 2024 nanti nak salah kau.
0: Ya, jadi juara. Model Donilang.
2: Iya, betul. Jadi model Donilang megak Lona tu. Nanti kita diperhati ke maya SSJ-nya. Nya ya, induk kumang kita biri atas panggau mengulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu. Lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, mayu bala finalisnya. Aku mada komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap.
2: Nah,
0: lawan bab persembahan sida artis tu, creativity sida.
2: Iya.
0: Mayu berguna katanya punya nabi lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: laban senang kita berarti ke maya bapuan Edoni atau belagu Ritas ya, merti
2: iya,
0: cerita dalam
2: cerita.
0: Persembahan. Udahnya pula Ritas ya, lalu nikah atau kemelah pinang.
2: Nabi. Iya, amai lawan ya sih tak ke gawak di tasik dia pula ya lu ramai ya lu jadi.
0: Kumai ko bini Edoni mama, nemu gak lo lo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita berenggah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Iya, baca pesan dulu baru nampak baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, agak bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megang ngagen wan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal. Ke siti tu hari May Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Miri. Mana ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa ni?
0: Apa je? Maya.
2: Oh, terima kasih May Mary ke Siti tu. Bisik nyapa tua dia tu Ken Lucas. Mana ke selamat petang go ya.
0: Okay, Lucas kita di
2: tahu. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC. Mana ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu wan. Tu bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di selun goyah ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak selun sikit dah lama gawak selun berdi lutung dia ni.
0: Terima kasih bunga cantik. Ilang ngiga.
2: Ilang ngiga aneh. Ke Siti tu hari Watzagus 77 mana ke selamat ngelih hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemai tu. Ne, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celah mimin nanti ya.
2: Iya, jadi ke Siti tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawa Mati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawa Mati Aku. Nanti nak salah aku
0: sampai.
2: Okay, Penny siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis ya. Amelie ya. Ke bisinya apa tua di tu?
0: Dan merajuk aman nanti naik pun mau.
2: Merajuk mama ini. Tua di Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari Aldrin Awin lagi au. Okey, habis awal lagi kita nebah. Au jadi tu hari Penny ya, ko ya selamat ngalah hari DJ Penny McLean kita siku artis ti cukup setia ninga ketua ne.
0: Au artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cerita kenyalangga.
2: Iya, betul. Baru mansut ke single terbaru ya ketua tadi ne. Au jadi ngui ngake Facebook atau hari Belinda Sutia mada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pak Mali. Kena merindang semua te benar-benar ngau kabar melayan ke ngarap ke gerai selalu ko ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagas tuai minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu atau ya, pesan sejam.
0: Hujan renyainya, hujan memesai kanya.
2: Iya. Au jadi kita hari Nora Piling hari Petunia panas kami di Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu menuju ke kawan aku Seri Enti madikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau Nisa Kandau Malakaban Kebukai ngau di Seloi Seratuk Marudi Miri ngarap semua gerai-gerai selalu. Okey.
0: Tu sangat berduruk pengrindu tu nak baik.
2: Iya mat ke tanah kau kau men.
0: Sebab perindah men kita ni yeah. Kenet Kenneth siapa tu? Erika Joseph tu.
2: Iya.
0: Lia, engkau revisi nama Lia kan hari tu.
2: Ya, nasib oke Erika Lia. Iya.
0: Solo kelolo. Iya. Erika tu artis cetaknya lah megah tu.
2: Iya, betul.
0: Okey, WFM.
2: Segulai sejalan.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph nama nak berita ke pemada baru Erika dia tahu nah bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Nabi
1: ya.
0: Bisa kalau bertemu ya
1: bisa bertemu ya sarinya tang nak ke tuan tadi madah diri bisa single terbaru tang harap ke bisa bertahun tu ni nemu
0: ni kini dah tuan tu
1: Kenneth dia tu bedau bisik. Bedau bisik singgah terbaru Kenneth dengan Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak ratai bertahun ni lah kita ilmu ni. Okey jadi nampu maru ni pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh balak nama tu ni nak minta lagu Bujang Kenyalang ko ya. Ne. Okey ke Siti tu Mac Winnie ko ya. Hi DJ. Selamat tengah hari mengganuan. Tu Ari Belrina. Mana ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Belrina. Tu Ari Rose nama berita ko ya. Amanah berita kami doa yang serito. Tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah awin nanga Merit. Nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama ke Siti tu bisi nyapa tua tu hari CEO Langkau. Selamat lemai DJ ke Siti tu hari apa alung minta lagu terperasa hari William Awing. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampu baru tu hari induk Kenawiat. Selamat tengah hari mengagai dua induk Kenawiat. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawak ngai setuai ungkup ke sarito. Jadi gaya hari kami di Kenawiat ke dia tu minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lena Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Piamega Juni Ben Rosliau Mary Drus ngau kebukai kebisir intai ke hari itu Piamega aku yang nuju dengan guestuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri ko ya thank you sama-sama ngagai Indo Kenawian ke Siti tu hari Lina Bugis mana keselamat berjalan pegawai terima kasih Lina Bugis hari Johor pagi tu minta seduai nembah ke lagu hari Riusen Manca Ambai Asi kena merina kami serumah di Nangga Ulian biar mega poi Kenawian ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendu Nedi, Mary Ibu Martin, menantu dengan ucu aku di Sibu Jaya, lalu menuju semua orang ke Ngelala. Terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti tu hari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang Wan David Alu. Abak Wan hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta setuai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggan, Tayu Timunggan. Lagu tu dituju ya ngagai kaban Melayan Tik Suah berpesan yang lama tu. Pihak megak ngagai kaban Tik Ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga rundi yang ngagai setuai pengkak DJ. Ya. Okey, terima kasih ya David Aluak. Jadi ke Siti tu, ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak ngagai Nuan. Engau ke Siti tu sebenarnya kita yang merenang Siti lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap ke suruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menebah ke Siti lagu baru di kerindu hati yang nyat lagu ke Rapa Baba Semali hari Reza Reho nanti ulih DJ au kena merenang dirimpu engau semua. Okey, terima kasih Mike Igat.

0: Ari Richa Uno, selamat tengah hari Megang Iruan, yang mana kepanas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan, debah ke Siti Lagu Ari Anderson Galai Berai Ngenang Nuang, kena merindang di Rimpu Ngau semua kabar belayan ke Ngelala, kena arah di dirintai ke di Tok Ngerap untuk merindang. Terima kasih Richa Uno. Oh, jadi tu hari sin, oh sindu edi tu, pelapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu hari. Johnny Nindang, mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti tu hari Peter Ningkau, mada keselamat tengah hari DJ, selamat tengah hari Megaut dengan Genuan, selamat berjalan ke pengawas sesuai berjalan ngau mucur mujur, minta putar ke lagu Ari Anthony ianya melegai pengrindu dituju yang agai James Pengiran KTJ Abi Megah Sindut Edi Mary Ubur Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merindang Siti tau ke dua itu lagu ni di Jepang. Ya,
1: dua itu lagu Penny McLean ngomai di rekod lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningat kita itu Rumah Ayah ya. Hari hari saya ni ya. Lagu ke ada break nama Angela. Angka bisi pengingat ke tu rumah ngau lagu nama Angela tu. Lagu baru tu hari Meteor Selanjang tu nama lagu tu
0: Angela.
1: Tajuk lagu ya Angela.
0: Okey. Misionalnya.
1: Ya, Interactive Y.
0: YFM Miri.
2: Apo si kara mainuman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kembali YFM bak frekuensi 95.7 FM. Tegulai sejalai.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela, kena mega merindang. Okay, semina tu rumah ayah aja dan mega bisa ya. Peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Hanya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subak.
1: SMK Durin Subak.
0: Terperindang. Ini mungkin kami sekabar internet itu bernama Angela. Famous. Terbilang nama orang nama Angela sehari itu.
1: Nah, biar. Laman ukai nama. Laman nama Angela. Tu ya bakal nama bungai. Ente bakal sidak ke ribai tadi. Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angel lah. Ngenyak tadi.
0: Kira bisa. Nama sida nama ke Kudus dan dia tukang agen sia bajia mena be
1: betul Saint Angela korang
0: selamat main mengaja bala Angela ya mendengar radio kelamai tahu
1: okey jadi nampo baru ne pesan rindu hati hari bala peninggal kita terima kasih gaya-gaya kita semua hari pukul 12 jo ke dia tu tumu dah sida yang nyu pesan rindu hati ni kari petunia sida kari Sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan.
0: Hari buat tu ni. Salam lengau nuju semua. Nama kita semuanya. Tapi salah tulis dia. Kota semua.
1: Kota.
0: Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu. Atau hari Ucuh Jauh tu tadi. Mana ke minta setuai mutar ke lagu Ari Gwen sanggup aku kena merindang rimpu terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki selamat ngelih hari ngekes tuai minta debah ke lagu Malikai Pengrindu atau hari Kayai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu Arab ke sedih Mekiah agi dalam pelajar sida oh nama ko ya tu neh nan tu nan tu tangkap datang
0: nak ngoh iya
1: jadi tu hari Mariam hai Brenda ko ya hai DJ sama-sama selamat tengah hari dengan Mariam ne tu hari Nantan Kizo mana ke selamat lemai DJ Banang o DJ Brenda selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang ngagai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya minggu baru tau ke hari Ninjau kah
0: saya lagu baru kan abe
1: iya betul Oh, jadi tu hari Deblin ke Baja. Selamat kali hari. Selamat menjalai pengawat ceria-ceria mek selalu. Hari Batu 15 Kucing Serian. Sebarang lagu dimain nuju dengan guys CMS Fred. Pian Mega Sindu Reddy, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon, Ngau Kebukai, Kebisik Dirintai, Kedito. Ke Siti tu, Jessica Itan, yang mada selamat kali hari, Geng Dobi. Nantu gaya nak tentu gaya hari kami di bawah tu kaya jadi minta tebak lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM jadi lagu Penny tu dah tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi nya
0: Ngumai
1: diri kuat Nyu nak ingat belama ni leka lagu hari Penny tu Atau hari Syasha Manda, ya Manda selamat ngelah hari cukup hangat dunia kami di Sibu itu. Ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni lepas kami mirip pen baru berengkah hujan tu tadi. Atau hari Rita Philip, Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngestuai. Ni ya tadi ni. Okey, awak. Nang acau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindang kata
1: iya
0: okey kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron
1: iya
0: okey bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta
1: lagu iya BDTT tadi
2: hai semua Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kitai. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engka telebak muai uras ngapak ba bilik derempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

0: Okey, penyokong lagu Joget Dayung Temenggan Hari Texten Nazron. Lagu dulu hari ini tadi Merampau Hari Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nunai PB Chloe. Ke Maya makasih minyak ke kami dengan madah ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malam malu ga Alex ninga yang bunyi nya dah. Bisa ya berita datai lah ne yo.
1: Iya, nade salah ga kita nanti bunyi ko lagu nanti ate udah ka udah kak lalu jadi ke dia meh nanti kalau lama lagi julayu
0: sehingga udah berserangan ke pengerino semua
1: ya nanti kalau lama lagi bungainya layu kurang
0: layu kan
1: apa ya laban bungai itu bakal kita mendak bungai itu deh jadi nanti ya kita itu nyiram bungai baru berseri jadi nanti kalau lama nanti nyiram bungai nanti air juga berseri nyu layu
0: ya kita orang bujangnya tips hari tengahnya
1: hari ini ya nanti dah kak tadi udah merihin
0: nanti lama
1: iya betul Nora kita yang menung bungai yang kuasa
0: nanti apa deh pekerni kak bisa gak nyuka layu nanti nganti orang
1: aku tetap
0: nak disiram orang
1: okay nak disiram munyi kurang bisa disiram tamnya meh laban ke buah kalau milih bunga kalau milih di ke batang air ke mana
0: kira bunga milih
1: mah
0: milih air ke
1: milih air tu berseri laban air tu ya bisa ke celum bisa ke bura bisa ke kuning
0: kalau milih ni kan lagu
1: okay jaku tu ni kita ni awak kita tu nang tu berjam berujung
0: bisa lagu berujung tu lagi ngika pancar panas malam
1: pancar panas malam
0: tu sama tak panas nanti malam ini bisa-bisa
1: silau lah macam-macam keluar
0: bulan ayan malam ada kalau tak panas
1: oh kalau balak pancarnya silau ke kami ke ino
0: kiaman bisa panas malam hari ya.
1: Jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai. Salam dari Limbang. Ada berita orang Limbang. Amaya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi.
0: Kabandom
1: ni. Jadi ya minta lagu Anderson ngalai Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu ya. Terima kasih. Serta menuju semua ke ngalap yang mega balaya di negeri Sembilan Dian. Stanley di Thailand, Christina, Juliana seduai tu di Paris. Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih Amitas Doan nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Rick Anderson dikenal berinang
0: dah semain jam tadi
1: jadi tu hari Stemo Stevi selamat ngalah hari selamat ngerja apa kawan ungkup ke Sarito Amitas tebah ke lagu Lari Jauh hari Andrew lawa tadi udah Bungai Pinang nyu lari jauh ya ne
0: nama naik nama naik kena nyiram bungai
1: nyiram bungai kira ke lari jauh mi air nanti ne tu hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawak pesan menuju kabarnya Bapak Yo ke Benung Gawat di Tasiadin merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawak mood apa ni minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasiadin Goya udahnya tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak minta lagu hari Heli Baduk Kiroh dikenal merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban belayan ke ngelalaya koya. Okey jadi nguwin dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat hai DJ selalu ningga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya yang mujiz tua bajet sikat. Okey terima kasih Catherine. Terima kasih laban.
0: Kadanya ikhlasnya.
1: Ya, kadanya ikhlas ko DJ Manau ke aku. Okey tu hari Doni Engkalis. Salam Hari Kalbar. Ha, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu hari Jerom Linggo, hari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula akul madah ke selamat lemai panas kami di Sibu di tu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisi insin kibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita. Jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai ngau Jonas selamat lemai DJ koya ngau pemega to jelia meliang mana keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkalis bisiknya pa tu hari tu. Jadi ke situ tu kaban kita tu orang ke ngepu nyawa ngelamak tu ne. Jadi ngarap ke berjalai ke pengawak sus duai. Terima kasih kaban kita. Jadi ke situ tu hari William King selamat lemai DJ hari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
0: Kira
1: ke duit tak ne. Okey. Kira ke nguyang di Facebook dah tu hari Jeffrey Ju madah ke selamat kali hari hari Batu Kawah ya minta tebah ke lagu aku tetap sayo hari Duna dituju ngagi semua ke pembelayan ke Ngelala ngau ke meniang ke radio YFM di jam ke dia tu. Lalu ngagi nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama nuan dia tu. Nama tu nama nuan dia tu kini ko ya tau jadi pesan auna de mongka kini jadi pesan ni harap ke semua terperindang muju ke semua pengawat terima kasih ya
0: dah cukup macam tu ya ke penuh di mana tu kira ke tanya ke penuh di ngagen nuan tu nama tek kasuh bala orang Indo tu uduna milih-milih dah laban munyi ke lagu ngika panjang panas malam mari garbat gawang datang lagi nama ke buah milih-milih
1: okey ke benar ya laban kami Indo tu dah terlebak berdikari tadi ne jadi kami tu ukai kelalu balak milih ke bisi nanti kelalu milih ngan jadi ke ya nah jadi ukai nama kami balak milih laban munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yo tu jaku manis makahana baka jaku baya kemayari tu munyi ku hana sayang ko ya
0: nya mahante kapan itu udah tu lagi bala peninggal kita di miri itu mendiang ke program dalam jaku kayan ngokenya di pilih menua bukai terus pengerino kita mendiang ke rentak ngale hari bulan ngau kaban kita wala YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semua lagu kita nak semua tebah kita tebah bab minggu ke bukai.
0: Kaban rumah atau lagu are kelebe gaul ngika pancal
1: panas malam. YFM Biri.
0: Bye bye. Bye bye.

0: Kan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
4: Why seberai?
1: WAIYFM.
4: Ya baru ngam.
1: Kan?
4: WAIYFM.
5: Lentang ngalih hari. WAIYFM. 101.3 MHz. Terus mulai program.
1: Lentang ngalih hari.
6: YFM.
1: Segulai sejalai.
5: YFM 101.3.
7: Kami, Lori Bang Gita, Nintian Nari, bermacam lagu

lagu ke di Baik Negra Pinsi ke ngali hari tu nada hingga suh pedia sapala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku pasar itu peninga sari itu hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih yang agai geng ya 2B di Miri ya kudam gulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM begulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninga kita ke bisip gulai ngau kita ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ya ke bisik di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari itu tadi ngali hari itu lagi lemah itu lagi kita ngarap ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kat ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk digagak kita sarito dan tu sehati pergilah agi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya jadi selamat ngali hari ngagai kita ke baru yang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026 jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya bisa dipjalai ke bawah menua kita di tu peninggal kita berperindang lagu-lagu ya ke bisik di rintai ke aku di tagak ke aku tau merindang ngati bala kita ke bisa begulai ngau kami berentak ngali hari sarito jadi tu lagu kedua Siti lagu ke di baik Robert Ngalang patah tiang sukung lagu merindang kita berentak ngali hari YFM.

0: boleh dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

ke di Bay Winnie Albert ngali hari tu meninggal bisik ganti nuan lagu kena kumrindang bala kita akan ke terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Nama pengawak kita Sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari tu sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut kelebih agak ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari tu kita ke sepiak deribanya anang tinduk aja au nanti uliah kita yang tadi ngerantau orang ke deriba ngicak ke sidak yang tadi nak ngantuk jadi hati dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat isi jalan laban buat pembunyo kita mayu macam palan ya kita tahu kita yang tadi ngetu ngiru kupi kini tahu ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita generus ke perjalanan kita jauh kaki outnya Siti Ericara Megak kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalan alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita yang tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal Sarito udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang buat tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal tu kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemah itu ne lebuah tu ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi banding ketua engkau Azam ko kita ini ya ke disebut kita pun tahun nyentat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur di uliah kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi indo kita yang tadi nyapai juluk hati kita tahu ke Azam ke disebut kita nanti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ya ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun makin nemu jadi aku ngarap ke sekedar ada julu hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang bukai ya jadi kita lagi terus berperindang ke ngali hari tu peninggal lagu kita ikut sekali tu lagu ke di Bike What Rock Kaban Sampai Mati merindang kita berentak ngali hari ini.

0: Hari.
1: Segulai sejalai.
2: Kita ada tu, kawan update status buat media sosial. Nyama belayak, pedih hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau, YFM.
3: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dia kita bincang hari dua.
4: Minggu peluang bertemu.
3: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Hai.
5: Hai.
6: Anang nak ingat, dengarkah.
5: Hashtag Nubia Aktif.
7: Hai, Monica.
8: Banyak orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello, Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai, Larry.
10: Muji

0: Tak ke bajet lah. Tak mana dia sedap ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai sejalai. Basah tu.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu Nuan dan lengka aku meleka agak pernah berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedar ya, berita ke bisik dikeluar ke bab berita RTM untuk peningang dan berkawal ngau Opta Pius Has ya ke bisik udah diatur apin lama tu kemari. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegak memang macam penyalah ke berkawal ngau dadah. Jadi kepala polis Pilih Menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke Seksyen 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke Seksyen 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak Seksyen 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching di tahu ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gawa 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawal gawa sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawal gawa Optapis Has ia ke bisik udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kuda ya. Jadi ya kita ke baru mendiang ke kami Pak YFM. Lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai Pak Bandaraya Kuching. Dengar ke kami kena 101.3 ke ngali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketik jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak berkata wow.

0: mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Pagi rewind.
3: Ku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
4: Ya aku benda selalu dishwasher.
3: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tem masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak ada tu, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai, nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rinut tu tadi.
3: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
5: Nak kira kelempuan mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak ya kan?
3: Aku selalu dengar yang kontes semua.
5: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
4: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah tiba habis macam tau kaya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: aku meruan saya akan

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
2: betul. Oh betul. Bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba berpangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih yang berpangkat atau kena lebih pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti nyadi ketuai beruang bilik nyadi pastor beruang bilik nyadi jurulatih beruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ladies and gentlemen,
6: kita akan tu bendung menyentuh.

Ya, lagu ke di Baik Darah Helena merindang ya bala peninggal kita ingau lagu sama asak. Jadi lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai. Jadi 4 lemai tu lagi aku baca sekedar hari bala peninggal kita ke bisi berpinta ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM. Jadi aku baca ya berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami Remed Malaysia ungkul pasari tu peninggal 15.10.2026 jadi buat ke lemai tu lagi peninggal di pelabak ke bisik ribut kudik jadi buat sekedar nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Pian Megat di Limbang lalu buat ke malam tu lagi di pelabak ke bisik hujan megat buat sekedar nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Muka Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke mana malam tu lagi Betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya jadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ya sudah kunci ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia jadi udah tu lagi peninggal aku dekat maca sekedar pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik kelemah yang band Nuanda berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Bayi Fidharu Sudin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ingat semua balap ni ingat kita ikat lagi terus mulai ingat kami bak YFM lemai tu jadi pihak pegawai kita ke bisi nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu terima kasih ya peningat kita ke terubah Richa Unup sama tak berjalan ke pengawak ku ya bisi hujan hari sedak ya bak jalan simpang ya semua jantang tak lama ku ya kat ni pun naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan nak banget gak pun pahit bak bukit dia langkang ku yang minta tebah ke lagu hari kelemah yang ben nuan dah berulah oh, dah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninggal di caunup udah nyak lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Buni James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasi dah Julia Chai Chai yang ia tidak Sudin Lily Asun Endat Inu Indai Stanley ngau ya ke buka harap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita dari Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu bak menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu balak kaban pihak megak ngau balap peninggal YFM ia ke bisa bergulai ngau kita bak rentak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemah itu minta tebah ke lagu dari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ya, semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku yang Ristin Lipua dia kena merindang ya, belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku yang hanya sikut peninggal kita ke bisa megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu mai cagat dari taman Greenwood di Kuching merik selamat lemai ngai guys semua balai ya ke bisa gulai ngau kita ba rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang balap peninggal YFM balai ke sama ngau ya sekolah suba nak ulih disebut nama di tok magang ngau jadi nyak sekedar peninggal kita ia ke bisa nyapa kita ba Facebook YFM selamat

ramai. Terima kasih lah bahawa dah kira gulai dengan kami. Nyapa kami buat Facebook YFM Lemai Tu. Ya. Jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke Lemai Tu. Lagu ke dia baik Ika Ukai Aku Beruman. Jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninggal. Bisik dia pinta peninggal kita buat Facebook.

Ya, lagu ke di Baik Sebiar Banyi ke lemai tu mendengar diau ke tegal sayau nya Siti Megat lagu ke bisik di pinta balap ninga kita ke bising lawak Facebook ke YFM lemai tu. Ya, jadi kita lagi mengkang gulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi yang apa sekedar peninga kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami apa. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu Wari Wat Rock gaban sampai mati kena merindah dengan peninggal YFM bakal ke ngali hari tu kuya. Jadi Wat Rock pan udah lagu tadi ni lagu sampai mati kaban sampai mati kena merindah Mami Abar ke bisa dengar tadi au udahnya tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ko ya kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ko ya. Lalu danya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ko ya mana hari sedai buat paku sepau minta tebah ke lagu Hari Duna aku tetap sayau ko ya kena merindang di rempu merindang balakaban Facebook ya belum nyade orang ke ngelalaya ku ya apa yang megak engkau DJ megak terima kasih Anita Nawai udahnya Juni Band selamat lemai nuju semua ku ya jadi panas hari sedak bomiri jadi ya ku ya benung nusuk mani ngagak tangu oh mana mai pengawak ni seraya keninga ke radio RTM klik ku ya minta tebah ke lagu Hari Hitam Din sayau sayau semaya balang merindang rempu bala kaban gau orang ke ngelalaya ku ya jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebagai pengawak ngau Juni Band sebab jalan ke pengawak harap ke utai ke digagak kita nya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sari tu ya. Ya, jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance Midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ko ya lemai tu minta tebah ke lagu Hari Duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninggal YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai sama jalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Hari Yang Jelah Lata Jua ingat ingat lalat ko ya kena merindang rempu semua orang ke bisa dengar radio lemai tu harap ke sama terperindang kuyaknya sekedar peningan kita ke bisa nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap peningan lemai tu ngau lagu-lagu ia ke bisa dia pilih peningan ia ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Ya lagu hari ya Duna yang mayuh dipinta bala peninggal kita ya kebising lawak Facebook YFM lemai tu peninggal aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di ya kemeran ke kita engkau kami ba YFM. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi ya terima kasih yang bala peninggal kita ke bisiknya apa ba Facebook YFM baka sida Sasha Amanda Belizia Jos bisik megap gulai ngau kita lemah itu bisik nyapa kita ba Facebook jadi kelimpah rinya Yen Will selamat lemah ku ya baru pulai gawak terus ninga ke YFM ba kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gulai ngau YFM pian megap selamat lemah bulan pegari bisik megap gulai ngau kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah pelagu ke kita ya tadi jadi bola peninggal kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisa dipinta peninggal kita bawa Facebook lagu ke di baik Gu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cak kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulir. Ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu. Awak kesidak ulir ngelebak ke diri. Hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak. Mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupur aban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Segulai, sejalai,
6: YFM.
4: Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landik-landik bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya rita, bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai enggai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
6: YFM. Sibu 87.6.

0: ya ku aku tu ngage urang ti amat-amat na uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah na ya tandinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sebiang cara online, lagi patut dikena tau ke sebiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sebiang, ke nak ibu lagi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graham Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih Manah, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graham ulih bergulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap merik awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peninga kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya semiang online tau ke onsite. Ya, nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban untuk ukai utai ke baru di dinga kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari tu. Pastor, sebenarnya tuan nerus kerana aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara semiang cara online ngau onsite tu deh Pastor.
1: Wow, wow.
0: Nanti kita bersemiang cara online tu ianya semiang ke ngena platform digital apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom atau semiang di gereja ke bisik belagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di kerja kita maya kita ke semiang cara online tau ada pasal nah. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak semiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini dini ajak nur sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu entik semiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tu ada pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah semiang tau ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di kerja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak ada pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito Pastor. Sembiang online tak ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngagai sembiang onsite kini Pastor?
1: Terima kasih ke Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun-runa. Ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, jakuk Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak Bob Matthew, bab 18, baris ke-20. Dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku. Ku jakuk Tuhan yang madah. Aku bisik dia. Kok ya. Bah Hebreu megak ngingat ke kita Hebreu 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekajakuk Tuhan bah Hebreu anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah, enti semina meda online, mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi enti orangnya nak disiplin, ya meda TV, nuan berbunyi tang, ya kiruh ngerijau teh bukai. Mayuhau teh ti ngasuh ya limpang. Mayuhau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uleh datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak tak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Uleh fellowship. Ngau pangandirai. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya yeah. Tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nak ngaman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh diperhati kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat di pedak kita nya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 subak pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana ya aku tanya tu na ya. Laban mayuhanal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayuhanal teti nekul rundi yang kita ya. Ba ak penemu aku. Aku berpegai bak jakut Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut. Ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama artil ke jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sembina Jesus ajak ti oleh nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti oleh ngemai orang. Lalu lebuh sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya, lalu nya ti ngasua sida awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kita dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya. Ya, kita muji nyembahyan. Lalu pihak mega kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh. Roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego hati orang ke datainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak tiba mata duanya ti nego ati mensia lalu nyak ti ngupas tidak ya lalu nyak ti ngasuh tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya nah ya ingat kita orang ke datainya mayuh utai ke dipeguna tidak ya. Jadi aku percaya lepas sudah datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti nego ati sida ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lepas jaku ya dipadah, jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nya ti nego serta ngubah hati sida ya. Jaku Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua oleh ngupas penghidup mensia oleh ngupas penghidup sida ya ti datai kita ti berjaku kita nak nemu nama titiknya di borang ya, ya tang jaku Tuhannya ya jaku Tuhan ti dipadah di ajal nya ti nego penghidup orang ti datai lalu nya ti ngasuh sida ya ti lama nadai agi ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat memporok ke semua orang datang ngagai kumpu. Dengar, enti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhatikan kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nariat bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abad tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Ya kelimpah kena dikemenal ke bergelumu atau ke bertugung berbala mayu kita megak ditangkan apa kena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah di pedak kita abak digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya. Uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari Minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh nal urang munyi ko jakok ko tadi teruna-runa ya rindu minak kak medak handphone sida aja. Tang dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita belabuah ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenulu ke ya ya ngau masa kita ngau jam kita ya dekat merkat kita ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya anang tang dekat jakuk itu madah terang amai tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja tegal traveling atau kegawa on shift sakit kini bah servis online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang ke bebasa ke hari ya hari Minggu ya gereja ukai rutin tang kawal kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gemporok.
0: Ya hanya pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti kepala peninga ngarap ke kita yang udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami bak program Palasa Jurai jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite.

0: bercurai 635. Kak Lai sari tok kita bercurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya, lagi bergulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peningat agak menggang netap ke pengerinduk pulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru, nampung ranau tua. Udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngemaik kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi berpelasa ke pengasai aku bak aku mpuh tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tau ke feel ke dalam nusuk bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi atau ke pengeransing kita ngagai Tuhan atau ketegal penangi atau ke pengeransing hati kita nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Nah, amat ya.
0: Ya ambil ke banding yang tuan nuan bisik gak nyebut tadi pastor. Ambil ke banding yang tuan ari segi tua berpakaian tu. Nanti tuan nurun ke gereja. Kemas tu apa pastor?
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tu.
1: Betul.
0: Take in tu baju tu.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tu atau pastor?
1: Ya.
0: Yeah. Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu, otomatik tu berdiri. Atau nanti tu bersemayang di rumah, ngena online tu tadi, duduk tu berlagu pelabak aku. Nadai tu berdiri, dedegi berlagu. Kok aku banyak deh pastor.
1: Yang betul ya. Yeah.
0: Pihak megak yang kalebuah. Kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia TV-nya bekenya aja menya dia. Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor. Bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ke tegal tuan nak dapat munyi kenuan tadi ke tegal kita sakit tau ke bisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang leka Yakub ku berlebas berketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okay, tang bak dini-dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi Yakub tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin dirempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nah dai utai ulih ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itik utik kat disebut aku di tu nombor satu datang semak ngagai Tuhan atau datang semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 erti jakuknya kemetul ke penghidup dari empu. Ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul ke penghidup dari empu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu, madah lebah kita maca leka jakuk Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah. Nitiah ke musim indah lebuah nuan kenirik baca jakut Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakut nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku so jakut Tuhan yang berguna lebuah kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngegai kita ini ya ketiga puji semah ya lebih nak kedirik nuan muji nyemah ya ya muji nyemah ya ngau hati nuan ngau roh nuan lalu bak inya John bab 34 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyemah apai dekat nyemah ya dalam roh ngau pemenal labaan nyak gaya orang ti dekat-dekat ke apai nyembah ya indah lebih nuan kedirik nuan oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeningi ke namanya tengah hati abamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenyak jenuh bak mua Tuhan erti jakuk tu belajar jenuh ukai belajar kiruh ya okay artinya anang kiruah laban lebuh nak laban kita begulang dengan Allah Ta'ala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Ta'ala. Tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu, aku dekat ke kita nemu, ku jakut Tuhan di amadah, aku tu Allah Ta'ala, aku ditinggi ke oleh semua bangsa, ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita, namanya Immanuel, nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20, aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia aku ya. Tang dengar menjadi dalam Tuhan, tajak aku nyebutnya sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peningat berguna amat datai ngagai rumah gereja laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan bersemayang begulai ngau bala mayu lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, nyak, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hadang amat munyi ke aku tadi, di pastor, nanti kita, lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kilik, ngambil air ke dapur, kulu kilik, rawuh-rawuh ngerara anak gini, jadi nyau nak ada fokus di kita.
1: Hadang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu, bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bah topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu nanti bah penemu nuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup menti orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bah penemu aku nak cukup. Mm-hmm. Ya nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrew 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro
0: ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelkajakuk tu anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja berguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Ta'ala begulai ninga jakut Tuhan ninga jakut perangsangnya bah nama kebuah jakut Tuhan nyebut ya bebenar lagi ngerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yampu tiap-tiap hari kita ngemak-mak tik berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak tik beratnya utai tik nati yang kita nyak nyak oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan ya lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan nyak kebuah kita nguna perangsang ngari pengandiri kita enak oleh ngemak-mak nyak ke diri Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sage-age hari tu terkumai sehari tu ngamik kenadai sikuk kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru, aku nanuk jakuk ku tadi, au, lekai jakuk bahibru bab ke-10, lekai jakuk dia mada. Aram kita berunding, cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang mada. Aram kita berunding, ngenak cara kena kita nyungkak pengandiri, kena kita ngayan ke pengerinduk ngagai pengandiri, kena kita ngerja pengawak tik badas. Izin menjadi dalam Tuhan lepas kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri nah ya. Nanti kita ke diri diri nama seperti nyungkak ke kita dah indah lekah jakut Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ke gereja anak kita nyak tentu dekat nitiah kita lagi ngai datang ke gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang lengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya Mat, jadi Hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pasal ukai kita yang nak ulih di rumah. Bisa lebas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Mm-hmm. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang ngena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi. Mai pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningan awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekenak kita nama, dekenak kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan bak Injil John 6:33 nyebut tadi. Tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi negai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai negai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengkai hari sari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengkai hari sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Mm-hmm. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu nuan jadi ke prioriti penghidup kami ajal kami ti lemi ajal kami ti mudahlah awak ke kami hati kami ngemeras lagi rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan awak ke ajal tu boleh jadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai keberkat berkat ti berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama payana Noro Kudus kudap sampi. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Ya, selamatlah lemai. Selama kita bertemu baru di Sada Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 bulan 10.2026 Begulang aku baru belum dia tu nyentuh pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita BC Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisa program jaku sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisa program pukul 8 malam. Program nada kelaman nada kebaru. Okay, kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak ninggal lagu lama. Kini kenyataan eh. Lama nak dengar lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Awan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai ngagai ya peningan semua. Nyalai kita tengok kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancang dekat kunci ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kepsi diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata.

0: Program untuk pagi tadi berangkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program itu digulau lalu pengawal tinutup program itu mereka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias, Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang diberita titik kedua tu ianya sitik program kedekat Datur hari 6/17/10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games lalu dahnya ditangkan ke Gau Flag Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng, Kaban Konsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 telak. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tau elak ianya program paket paket bukan program tang sitik paket paket muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya. Ianya pagilah. Jadi malam tu dia ada pengawal ti di kumai malam berkelala ngau sidak ti masuk paket tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi paket muatai tu mereka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pagila ngau mereka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pagila ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain ke belok kita ke di Bintulu kita tahu berengkah tukanan ingat mayar cukai pintu kita jadi kaunter bergerak BDN nur mayar cukai tu dekat Bapalan Pak City Mall tungak ke Tanjung Batu lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngadai pukul 5 lemai. Yang nyalai ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak Helloway hari Bintulu ke Sari tu.
1: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian ti udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Jadi kita terus bukulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Ya, yeah, kita lagi menggang mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Harap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu. Kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti ke pada dua-dua dan dasar lantik ke dengar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa diang dituju ke ngegai kemelayan hari nanga sabiro kapit nangan tawau kapit nangan gad kapit nangan sud kapit pasal kapit kuci yang Sarawak engau semua kapam layan kengelala ni atau kena malam hari lima nguan ulit jadi penguat ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10-2026 kena hari namba saplot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ialah 17/10/2026 pukul 9 pagi sembahyang tak sulit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertelefon ke Gino anak mandin. Anak niang 0135659569. Tahu ke Richard Jembu menantu niang tu. Balumur 019-859-9190 tau ke Robert Louis Nyangau menantu niang 019-827-5302. Jadi ke Siti tu pesan tau ke Jakut Tesau merekat regang pesan datang dari Rudang dari Keinaya Temaga Anak Utiak serta sudah menyadik dekat Madah ke serta Nesau pengawal merekat regang niang apa yang sedaya ianya kinsai anak samat. Jadi penguat tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 merekargang bak pendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai bak terumah walis beti kampung putrat. Kampung putat. Jadi pesan nuju balam jadi niang, balam petunggal niang serta balam kabam ke semak rumah panjai kaban ba Suriaman, Kucing, Dimiri serta balam kelala niang tu ba sebarang dur ke daulia dirintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu data dari Jimmy anak Janton pesan madah ke pengawal ngetas ulit yang Patih Matthews Janton anak Barau atau ke Janton anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17/10/2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18/10/2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ba lubuk antu engkelili skim sekarang Seri Aman Serian Kucing Bintulu Miri serta ke pembelayan ba Puring Kencana Kecamatan Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya bak kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbia, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antunggau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia, kita telefon, kita telefon dengan ni yang Patih. Dengan anak ni yang Patih, Janton, anak Barau. Ianya Jimmy anak Janton 0175744461 atau ke Liza anak Janton 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisa peninggal kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bekas lama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: Nyako sempama tu ni. Ni mana lagi tu pula pak kau. Mana nyako sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok. Mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bub sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bubnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4-15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ninga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ingin nak jaku sempat mato ianya anang selalu ngenyantik kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja. Mali ko jaku tuai ngai ke kitai dikalih ke anto tau ke ditunsang ke anto ke ngujung ke kitai tau merinsa ensenak dudi arila. Hanya tadi jaku sempama kita keterubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kita berperindang gaul lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: Ya aku sempat mata ni. Ni mana lagi tak boleh pak kau. Mana ni aku sempat mata. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok. Madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempat mata aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetak lagi Nuan ingat program jaku sempat mata.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jaku sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang dembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti sebab nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tutup selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu nanti kita beli lesuang dan mu berapa harga na. Okey. Jadi jaku sempama kita kedua bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti akan pembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kena ampir ungkup dibanding ngagai ulah kita mensia ianya anang sengapa andua ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur bab pengawak kena mana. Cara kita ngena jaku sempama tu ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai orang tuai madah ke kita enang sekali enang sekali-kali duduk batas lesuang ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang ngai ke ngerja pengawak ke nak menukaunya tadi semina jaku sempama dikena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu erti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garak ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik dipinta peninggal kita. Lagu ke dipinta Cikgu Cimbai Guang ke Bisik Merdak live Tito aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyikap aku hari pun tadi pukul 7:30 lemai. Kita ada kemudian yang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus dari YFM di Kuching.

0: Selamat lemai bergulai gawa ku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur Kanang Nur lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betuang. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Opis Menteri Communication, Opis Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Opis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat Besawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madahkan inisiatifnya di Pejalaika kena ngerembai kaget konektiviti digital serta mengangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturuang Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sepekat pemerhatiati MOU kediatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawaknya yang sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital, data gau peminta tiru, kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh, ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanandur ke boleh 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya bak sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanandur ke boleh 56,806 hektar pemesai udah dikemendarka. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Lu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagilah. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fook madah ke pansiak ke terubah, ngayan ke pilot bilion nengkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat tesah. Bilion nengkabangnya kini penggait layang-layang aerospace Sendirian Berhad, megak ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion tesah serta ditetap ke boleh dikenak. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agi dipercayaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Opis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga opis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyawut tanya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk dan berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyawkat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya sudah disawut dalam timpuh ke di break. Tok Nyeng Kaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua di Kemajak Berhati ke potensi bawang asan nyadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur Ngau Buah. Upis Menteri yang megak dekat berhati ke Palan Timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidak disedia ke ngau infrastruktur teknologi ngau bantu ngelaku kasil. Langgur penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungku pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sita Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungku pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek tika diperjalai ke hari baru, langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok Nyeng Kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sita Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sita Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation, ngau talikaran 33 kilovol bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari Perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madah ke projeknya mungku pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20 ribu ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sita Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun Bak Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana lagi ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak Perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak Perintah Besai nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian tinyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengkat guna Mensia Mayuh ngau perengkat guna keurang 3 wak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh dipercayai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sita Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu ke bisi dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusaha ngus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke diatuk megak patut diserendih kelebih agik bahawa pengawak timulai ke pemanah tanah dikenal penusaha ngus kelimpah di pengawak ngemata ke kanan dur ke besar risiko ngau atur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu ngau nadai pemenar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikenal nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Penemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur ke dipejalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipejurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemenarkan ngenak sukung hari 62 ikut kaban, sikut ngelaban lalu sikut agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanan dua lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikenal terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikenal terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi ti udah maca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

layungu kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nindi hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua program nadai ke lama nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke kita ke agi nganti meruan nganti program tu. Okay, jadi mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu hari Roslyn Jati Biang ambai aku ti dulu. Okay, terima me lagu ke terubah ke sekali tu.

0: dengar tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal muka lawak kita di program Nadai Kelaman Nadai Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu, Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nuarino Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nadai Kelaman Nadai Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh ge lagu-lagu lama ko bisi di sedia kaku ke lemai tu. Jadi kita terus ngau program Nadai Kelaman Nadai Kebaru.
1: Kita kan ingat lagu lama kita iban.

Lengo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiari 4 pukul 6 malam, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelama nadai kebaru. Mayu peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu laba dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayu kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuh lagi penghujung program tu ya. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly Anadara Setewa Tinggi Biar Mati Anang Balang Gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita dengar ke lagu Ari Tinggi ti lagu lama Polen Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamika Jemat Dara Baju Merah Gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peningan semua. Sekedar lagu-lagu lama ke udah ditebah aku. Ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh, bala peningan tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari. Lagu ke udah ditebah aku tadi. Jadi, sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang. Sidak ya, minggu bukai, minggu dudai lah. Aku ngiga ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engka jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina hati diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih ya. Gai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik. Bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Untuk agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawal mini fun fair pengawal berjual menyik aku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyura ngau mayuh agi paket-paket ke bukai ke bisik diatur 2 hari berunggu inya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisik pendengar siko minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi peningat kita buat Tito ianya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jika kita ke rindu meda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai nyentuh agai pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi aram kita sama meda kelimpah kita kerindu ngau pengawak sukan boxing tu enya berserimbai ngau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong ka kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Nur Media Rama ke BC minta lagu komen ngau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Aziban.

Bukannya Amir tadi peningan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang. Lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita, kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat dengar ke berita dari Palat Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya, mupuak dulu aku.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tangan mung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bermindang malam kebaya malam tu yang 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya tusah milih bungai. Okey, balik kita ke gini dengan kami di selampur menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebelum kita ke berindang malam tiba 3 jam di konti, kita ke dekat berpintak ke lagu Tau Ke Nyapa Pangan Diri Wai. Tau aja anjung komen kita, peminta kita FB kami udah di update aku, lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya. 15 hari bulan 10 dah berasai, kita udah bertengah bulan 10. Ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau hati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata geragi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Terus now kami pemerintah malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cak kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayar bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jakub perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerun yang kitai butai ti uliah de kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berunding menyitu, aku ndak landiak baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kitai bisi pengelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagani amgat tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus ke hidup kita ini jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sembah nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paling ameh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerunding kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti manah agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisik pengelandia ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisik pemberi siku-siku. Bisik landia belagu, bisik landia berjaku, bisik landia mutar ke pengawa. Terima kasih menti kitai bisik nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kitai tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have,
2: but what you do with it is what matters.
3: Gitar ti digantung badinding lalu nda ditabuh nadai ka mai pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih ti nda ditabur nadai ka meri asil. Minyak wangi ti nda diunsut nadai dekat bebau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ait pasang ia rarat kulu. Tang maya ait surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kitainya dekat rarat. Lalu pulai mansak kitai baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngagai kitai dudi hari elok. Tiap iku kitai bisi pemeri ti berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemeri ari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka ti datai dari Tuhan. Sira ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayangi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerintah Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Terbang. Jam kena tuningan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Suriaman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kuching, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disidia ke bejam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disada Jacob Raisa gau lagu ya Bini Ayah. Ya, kedua lagi benda ke lagu lama Disada James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

Bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke ndak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, suruh banding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sidaya sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta kebisi dianjong bala kita di FB kami.

Jam kita itu pukul 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kenakan malam hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikut hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai berengkah hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditiakai penerang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operation temegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawang rampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engau Miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak Niki 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngendekap ke pengawat pemansit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikena ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu nyengkau matau platform online, media rama servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikena sindikat nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuia pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasik ngau langit ti luas, belamri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam timbuhnya, bisi 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Ia masuk ke jaku tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti dipejalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongga keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudah ngulut pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap kaki penyambung communication antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program Bekaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen madah kusnya dikenal nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wansi dan sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikenal tentu ke bantuan yang datai baksidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal ti ngumpul zakat babagi menua lawas manggai lebih RM466,000 ungkep timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Sigulay sa Jalay. Ya, sekolah sejalan dengan kami, Pemerintah Malam berjam kedua kita pukul 10.19 minit malam. Kau lagu tadi kebaru dah didengar Busung Enda Merau, lagu di Sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Balihem EDC Bu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jalin. Kena merindang semua peningkat kita. Ui, cun-cun ke Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Saya datang lagi ya. Richmond Menor megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisik kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu Nine-Nine di mendengar kita secara online di Selangor ke Kia. Minta lagu kena merindang semua balakaban ke ngalam benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Begis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman, lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati dirimpu meh kau semua peningkat kita ke bedau tinduk malam tu. Ngar ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih. Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock. Kena merindang semua peningkat kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon. Kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina. Kena merindang semua peningat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapitdin jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu Lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberinang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu. Kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bang FB kami. Abalah kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wain nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita. Lagi aku maca sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Meza Voice dengan lagu sidak ya Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami tentu ya pemerindang malam YFM.

ya lagu rancak ngambil ke kita nyanda ngan tuak ne. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun harginya dinitiah ke penerang hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir kepada Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia komiti penguasa penusah asal menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam bar engkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar nyengkau kita di Malaysia sudah tu sudah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL-415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung engkau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ya ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di Menua Indonesia di Dien dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya Pak Dedien ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: Cita Tiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita akan bersingkan jumpa pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabanya Help Rudy Dalton Nyape Giheb Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nor juga Patrick Jalivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaruka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baru di Sekarang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai Nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih ya. Zila ni tau ke Induk Kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigak pancar panas malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Martin Lina Bugis Emilia Mir Richard Serena Sendai Janang Sasha Manda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Poli Mausing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Soja Zamarino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Binawata Barau Stamos TV Stilaf James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Berlintai Badiak agar kesemuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekali tu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al engkau lagu Sima lagu duet kena berlindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosley Au Jupa Selagun Stamos TV Sula Ferijang Dan Opoli Masing Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB engkau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku macam baru kita tulis berperindang lagu dipinta peninggal kita tadi lagu lama Ari Joni Aman Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gaung Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola.
3: Ananda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Gilbert Gawang Arke, peningkat kita yang kami minta lagunya tadi sudah terperindang ya. Bila kita ke dia di Menua Baru, ABC program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 ingat program meli minyak makan yang kau dah dikena biar megat tin aluminium kita engkau kertas tu yang kaum surat berita majalah tahu ke kutak ya tahu dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli ungkap pihak pengawal recycle tu yang kaum minyak makan ikut dah dikenak bala kita ya tin aluminium ok biar bergerak kertas senyap surat berita majalah engkau kota hari kedetugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini ok pagilah hari lima gelomuk tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamam eh kena kita beli lawak lemainya neh ok kita agi berperindang sebelum nyingkang ngaga jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tisaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy nyanyi yang sunyi nadai nuan gerogi nginjau lagu di sadar Larry Silas sebab nuan lawa-lawa.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam ke depan 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ninding malam hari 4 ya. Kita ke gini kami tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengar kami nintung ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita minta lagu Jeffrey Molly kena merindang Lengunai di Subang Bana Group SMK Seratu Group Semeksa Group SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, sama malam ngagai semua bala kita ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi macam komen ke bukai kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Ngau, Petaling Utama, Berindi Ari Penanggul Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjapiak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Ngau Sabak Bernam agi dibuka bakal kengelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke upis pelancar Selangor JPNS ungkap ya sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami secara online, RDM klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih banyak-banyak ya. Juni Band, minta lagu Ngai, Jawah Nuan MA, Anderson Ngalai, kena berindah di rimbung. Gau kabar-kabar FB, gau semua ke ngelalameh. Ngar ke terperindang Shasha Amanda, minta lagu 7 bulan, 7 malam, Rudy Peter MA, kena berindang kabarnya, Annie Mead, Emilia, Ngagai Serini Cendan, Juni Band, Serina Sendai Janang, Ngagai Iba Vincent, Stamos, Stevie Stilov, Samuel Mudin, Kim Wam, Terumah Clarence Medan, Ngagai Fajar Asidik, Bulan Pegari, CMS Fred, Putra Borneo, Mary Bon Martin, Bricha Unup, Emilia Richard, Indai Lobo, Bibiana Robina, Pita Tingkau, Kujam, Ujang, Entrieng, kau semua peningat kita ke malam tu ya. Ujang tadi di Sibu, celap kok ya. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Lily Anthony, siapa kita minta lagu Winnie Albert MA, habis ganti nuan, kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai Lia, Mambang Jack, Badai Isa, Rashid Kaban, Entri Stang, Gau Ibra Manakib, ngarap ke semua sidanya terperindang. Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu. Benung Ninganuan MA, okay, minta lagu Jimmy Nyaying. Ui, udah berlagu tadi. Ngarap ke terperindang ya. Lagu Sunyi Nadai Nuan tadi, okay. Kesekali tu Temah Bandang MA, minta lagu Selamat Malam Sulu. Roslina kena berindang semua peningkat kita kesempatan ke program malam tu ya, okay. Valentino Polokan MA, minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang, okay. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap kata perindang. Henry Orlando Niram kasi nyapa, minta lagu Linda, kena perindang semua kaban-kaban di sebarang alai Nur Diaw meh kok ya. Ngarap kaban FB ngau kaban ba grup WhatsApp mana gari di Sibu malam tu MA. Benung dengan wan, terima kasih. Bungai Santo MA, minta lagu Angela Lata Jua, Anang Kake Intan Najak kok ya. Kena merindang dirimpu meh kok ya. Engkau semua peninga kita, pesannya jangan lupa untuk bahagia segamai, okay. Catherine Robin di Tabuan Kuching MA, minta lagu Jimmy Nyayang, kena merindang kabar-kabar FB. Engkau semua ke ngelala meh, ngarap ke terperindang. Bulan Pengerindu, besi nyapa Megadara Liana, minta lagu Kerapak Babas Mali, kena merindang semua benda kita. Lagu kecukupan mangkak dalam penghidup aku, nyak DJ Kokia, terima kasih. Jimmy Lin MA, minta lagu Anderson Aguman, Dara Tuju Hati Kokia. Sekedar lagu nanti tak sempat ditebah, kira ke masuk dalam buku 35. Ila aku nebah ya Anang Irawati ya. Mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Helmy Pelakon.

media ramai tiba-tiba kita mesti mansa ya senentang kes kenya di baksiku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tetemu ke ba account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya ba rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyit hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laba nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat di tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini taukan nama kini laban yang pemadah berdau nerima penerang hari raban bank ok ni nemu kabalah kita nyamsi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai nanti kelalu manyahnya nanti kita ngunah duitnya megak tau kena tinggang hukum ya

0: Dawangan Seksyen 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955. Tak berengkah ngecik lah ekon kita malam tu yang kau kumpul ni mu bertambah ni. Nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce, lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwe nyak ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years. Kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam.
1: Jangan lupa kita di sana.

kita engkau lagu-lagu Piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebah kita ke menonanggam pengelindu tang pengelindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik nah. Andrew Brown Hemi di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari impu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia bagi kita kita lagi ngau lagu Hotel California, ne. Salam, rindu salam saya Waria di Semenanjung Malaysia, ngagai semua. Abala kaban di Sarawak. Terima kasih, hagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, minta lagu Ramjana, pulai ke Sarang, kena merindang semua peninggal kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia. Biar-biar mega hujan di Sadum Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pun kita ingat mujur magang di kerja. Anita Nawai. Minta lagu Duna, aku tetap sayau kena merindang dirimpu. Bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduannya. Ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu. BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peningau sebenarnya program kita yang harap kita perindang Mas Diana Mega. Selamat berkonti MA di Sepital Limbang tu benung kawan Ningan Wan, okay, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell kena merindang kaban ke benung kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Chang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Connie, Marina, Edwin, Wynne, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, ngau Jakub pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarap ke terperindang. Terima kasih, okey. Kesekali itu di FB kita megang Jeremy KMA selamat bertugas di konti Ari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter Puntan kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di Tumagang bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lian magasinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Laguri Reza Reho Darling Komang ke Sinyapa minta lagu Reza Reho MA kena berindang kabar-kabar keng lalameh malam tu ke kia Putra Borneo minta lagu Ricky Ribak kena berindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Peter Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Biah-biah Jugidan Zakaria Suleman Ngau semua kabar-kabar keng lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary nantap si nyapa mga ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA kena merindang di rimpu. Ngau kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tindu malam tu. Ke ngga pesan dah, ngga roket terperindang magang-magang. Lagu hari menua, lagu kebenaria. Kedua lagi nginjau lagu hari Eagles, Hotel California.

0: 106.9 FM.
1: Pemerintah Malam. Why?

Kedainya datang ba pengujung program romantika wai kita yang kau biar malam tu bala kita ke baru dega berengkah ngali ke diri wai. Okay, agi my radio ba TC kita dia agi ninga kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu. Gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bala kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB. Keduanya tak sempat dibaca. Okay, terima kasih laban ke milih kami nya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Si kaban madah benung hujan di kota Semarahan. Kita ke benung terlibat jam ke datu. Baju jimat ba jalai alun. Okey. Ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Gini dengan kami. Terima kasih menyemanyu. Udah tu lagi. Mending ke timang kerbak tawas. Sebedau program kita dibuka baru pagi lah. Pengerak pagi. Okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita, dua lagu disediakan aku, Roselina, Selamat Malam Sulu. Kedua lagi lagu di Sada, Honey J, Asa. Selamat belalang gawati kecukup lantang ungkap ya malam tu 15 hari bulan 10. Sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10. Harap ke semua pengawak ke di perambu diniat kita nyak mujur magang di kerja. Malam tu tidak jenak boleh mimpi ke mana ne. Okey, bakal selama mesan bala kita, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut. Kena ke tengah hari, hari 6 ngelah tengah hari engkau program Rundown minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang. Terima kasih semua. Selamat malam.

0: Radio YFM 101.3 YFM
1: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM Segula.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katititusa. Uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat. Mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada boleh diambil kita pulai baru. Nada boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngau pelandiak kedirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan namadah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seluruhan, mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik, bukai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintahan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Pi pedak deh mah petuanya. Waktu anak mu mampu mulut. Ya meh anti, ayat liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik anggap petuanya lah.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kledar termegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Yambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Lega Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sigak suba.
24: Sidato memadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

aku Raina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

3 buah kenam, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darulhana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti ditagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan Tumga disukum duiti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian dah rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: kami subak je. Spray nya. Harga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nye gak leri. Itu, benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku semua ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gaya gaya nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat ikat jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras. Neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan ka

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kito. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kito boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukan susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegulah tak ke susu pekat manis maya mudar air irup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: các khi nít đều mà phải gan.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngaistan. Yip dak non taya keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
0: Merisa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada agak tidak. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Dalam hati manis tujuh meluan. Soalnya lengau siang dau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sebagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak band. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang keluar. Kau punya bisa digeran.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulengok kami, Pak YFM.

Radio YFM. The 101.3 YFM. Ladies and gentlemen, kita akan tuh, bedo, menyeru,

hasil kecukupanan. Makanya, baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserta penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mayo makai tema ni stau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hadir.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Terima kasih kerana kita.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami hari gereja Seventh Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Kalau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala apai di surga, sekali lagi kami datang Gen 1 pagi itu Tuhan, meri puji, basa, terima kasih ya. Bantuan undang rak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jaku nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemikia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dekumbai aku, lebuh semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam Book Luke bagi 15 ayat 7, aku madah ke kita, bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau ke utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita kenadai kalak lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kalak begiga ke utai iti besai guna bagi kita kuda lenyau. Cerita sempama tu megak, meri kita pelajar pengharap ti berguna amat bak kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Ke nombor satu. Pelajar nombor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kitanya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna bak mensia. Baalah Ta'ala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih Allah Ta'ala. Ko Ellen G. White dalam book Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang uliah ngira rega nyawa mensia? Ko ya henti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau bakar darah pancut dari tubuh ya. Pada Jesus bergantung datas regang. Ingat Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kitai serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Jesus. Ingat nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang kesikuknya tau dihidupkah. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kitai lalu ngambil kitai pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah Bukit Renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita yang lalu nyapu rumah yang laban ngiga sesingkap perak yang kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau kanak yang kelelang. Lalu lebuah nak yang nyapulai baru ke rumah. Apai yang pansut dari rumah lalu balawak ngagai anak yang lalu merap anak yang. Lalu nyium mana ya, laban andal kana ya kelelangnya, udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita, baru kita uliah nemu Tuhan Allah Ta'ala, semampai setanah ngau kita dalam lombak penghidup tu. Ni pengalaman nur kita, baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala, ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalaya ti benar. Bala peninga, bala pengajar pengarap
ngau sida kelandia dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngiga penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuhan Hakim. Kenadai penyinu tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau kan ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lumah tiga. Pengaga ati di surga. Lebuh pengibun bedus tetemu ke bedus ya tilinyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangannya datai. Berami ke pengenal ya. Lebuh induknya tetemu ke sesingkap. Pirak ya ke lenyau. Ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuh anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyambut penatai ya ngawati tipu madu gagal. Lalu ia begawai besai ngangau ke semua orang datai. Semua tu ngamar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak tepantup. Nanti nuan adai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenal kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal

0: nugal tugal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang mati daro ga ati gagana dai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nangi nanam padi tagilok lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: YFM Segulai Sejalai.

ujang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerah pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito lalu pihak muka beranjung ke bala nebiak ke baskola jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mujur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama mega. Ba jam kedua berengkah pukul 7 pagi tu lagi kena tai ke pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari jadi kan nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai kita berperindan dulu ya bak jam ke terubah tu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu jadi lagu kedua kena merindang kita lagu Ari Rem Jana tu ya kali ke pulai

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita, pesan tu Arwah FM.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus ngerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang kati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

kasih Marina, kita nak maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pecimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan alun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi megak di pelabak ke besi hujan bak sekedar kanan dor di menua kita lebih haki pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau boleh dipedak bak opis website opis meteorologi. Okey, lalu berkawal ngau ikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak itu apa ikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau mega bala kita ke engka bisik penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau mega pesan ke babatang ke bisik diterima hari peningah kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau mega hari email YFM ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita kalau pesan ke terubah tu ianya hari gini anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nancy marup atas galili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai paru budai bintung sebangki panjai bara merindun setengin so sayat nanga kumpang kumpang langir danau kandis bukung meriuk tambak jelukung setuga buah selindung ulu ngau ilai marup baruah sungai keruh merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738 ya, tadi pesan madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking tau ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas angkalili lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke di kangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sida inya ba lot 5951 lorong Ngabang 4 Taman Sun Hope Jalai Miri Pintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kucing nanga jitu bakuang betuang Sibu dimiri ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386 yang tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Romeh Sidempu ianya Pak Lot 5951 Lorong Kabang 4 Taman Sun Hope Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya Pak Romeh Sidempu ianya Pak Romeh Hidi sebangki panjai lubu antu lalu pesan tu nuju kaban belayan Pak sebangki sebangki pandai sebangki baru sebangki asal san panjai san pandai tintiang lalang kumpang canggut cangkul danau seremat suah kandis meriu tanjung ngau muka kaban belayan ke bukai ke nda oleh dirintai ke ditok magang madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pa rumah sidampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu lalu niang tu dekat dikubur ke bawa pendam sutung Sri Aman. Ok, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari pilih pe anding madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak pilih panding udah nadai muka. Lalu niang Clarissa Rini anak pilih panding tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Pintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagilah ya. Dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa andiang po balumur 0198228669 tau kenuju Madam Hong ya 0198547361 jadi nya tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Pintulu ya. Okey nya tadi pesan mega ke BC diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu pening ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ya Pak Romeh Sidampu inya Pak Lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tau ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyu yang maca betung batang sekarang maka Kaban Belayan ke buka eh. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak kusung 1366127 tahu kenuju cundi ya kosong 1367656 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila Pak rumah anak ya inya Pak Lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey inya ke sekedar ripesan ke besi diterima hari peninga kita ke pagi itu lagi pagi itu ya jadi udah itu lagi maca pesan ke bukai hari peninga kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia geng natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tau ke Indai Baguang. Jadi pesan itu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dia tu apa rumah sidampu, apa rumah sibat jelukung engkeli. Okey, lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai arah nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio sedarat Stuka Sebangki Panjai Sebangki Pandak Kawung Ilik Merindun Sebeliau Atas Sebeliau Asal Serubah Ilik Ngaulu San Semanco Semui Skandis Tito Ulu Ngawili Penti Sekerang Buno Basi Kucing Bintulu Ngomega Kaban Belayan ke Buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah sibat jelukung engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari ranggi anak iku madah ke Indaya melica anak Malang melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah iku Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut agak tau ke Apai Liam ba Lasi Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi rumah Nili Sekijang rumah Sukin rumah Anthony rumah Jenatan Sungai Janting rumah Hinggul Madur rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD rumah Linggang rumah Tunjah Sungai Labi rumah Anthony rumah Jelu yang Sebatu, rumah Hawut Pakan Kura, rumah Junis Kelopok Bintangur, rumah Musa, rumah Hujit, rumah Nyandang, rumah Buan, ngomega Kaban Belayan ke Bukai, ke enda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta nak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah pa rumah sidampu ianya pa rumah iku Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetah sulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa basi iju tekaluang langkang ulu ngau ilik tawang seduku Gran Stumbin, Tanjung Bicat, kucing, selanjan, kara, keranjik, lingga, surai, geligau, sedarat, ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 0183801660 atau kunuju Rachel 0136687021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu ini rumah lumur 166 kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nya ke sekedar mega pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus berindang kita ke pagi tu. Lagu hari Kirpat Kawang ngiga pancar panas malam.

pancar panas Mala Maria Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi. Itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agi Lagu. Bedau kita mendiang ke berita Ria Yus Andrew ke pagi tu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngagih belanja ke Terubas penyampau RM1.5 bilion dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pokok serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agih belanja penyampau RM545 juta. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngagak ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluk Batang Rajang, biak megak pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga RM135 juta diatuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkawal ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta pengelikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubah penyampau RM1.5 bilion bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggal merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang penyampau RM98 juta hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap ke oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Royston Valentine mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah ba pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, biar mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baleh, Nicholas Kudi.

Jantai, Ngansak, Perintah Sarawak, Cakah Agi, pejalai ke pemansang di menua pesisir, kelebih agi dalam sektor pelajar, nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latihan pengelandia di Krombaika, kelimpah ngemanah kagi jalai ladang, bekal air bersih, kuasa karan ngau bungkur internet. Ia mega ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabuang dekat di Perundiang dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantu pelajar di perambu di Kerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Kanser Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu tibansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindik hari timbal ke diterima hari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngeluik 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sokong serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survey. Ia mega ngansak ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temudak bangsa asar NCR diteruska dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atu-atu dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agia belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latihan ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemaah ilang. Adun Telian Rhinestone Valentine Mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meri bantu buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar tu uli meri latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul bekawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi kebekawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya maya sesi bertanya sawut badun. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah di perambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngau ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mansia Maiwah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Ya maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin entik dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024.
Penatai pemisik Hari Asia Dagang Temuai Megak nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Ya maksud ke jakuknya lebuh nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 350 endur di Sarawak dekat di Sengkaum ke barenggat ke terubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke Bekawa lalu pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai ke terubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku ke terubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedekap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Ia maksud ke jakuknya pengudang uluk pengawak nyain sempekat pemerhatiati antara community communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerekod ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation tidak berjalai ke antara 1 oleh bulan 10 nyentuk kari 3 tok tadi. Nitya ke penerang Komander Brigad Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai operation tok mega ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa tinggalawang ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit tisa. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur mungkau penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerempung autism Kuching KAA kena 2 hari bulan 8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitya ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemberi hari orang siku-siku ngaraban korporat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megak nyadi pelasar dikena ngangkat ke pemerhatiati ngah pemerhatiati mensia mayuh ke bukai Bekawa ngah autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngah agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat pagi.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 16/10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, derima penemui orang ke beberita nama berserimba hingga pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke besi datai yang kaum bala tuai hari perintah menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai rabat bangsa setaraban hari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Besi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Tai Mahmud ngau sidas bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak ngau perintah besai serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Maya tu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya igat, ngai ke kena tebak patik ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuk laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuah sebiliak. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat ke diri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarito.
4: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nino niya.
1: Nino niya.
0: Nino niya.
1: Nino niya. Tisi gini. Tisi gini ku kamu dah.
0: Eh, anak walau nyip nari. Wiwit. Puyo. Wiwit.
1: Nino niya. Nih.
0: Nya, apa serumian nya?
1: Cii. Mati ngayau. Kumai ku indo amai tadi. Kapak di indo utainya bangka. Nya, empat deh empatnya, nya, empat.
0: Bau mu deh banget. Eh, anaknya, anak. Eh, ini empat kau, nya mu deh bau. Uma perfume, makoto lagi nyol nyol lah banyak.
2: Nyaw, nyaw. Nama kau tay, tak aku baca cermin tu. Si kejap kejap lampunya. Nama tu atau bah kita sempat pakai.
0: Apa nya? Kuliah, nyaw kuliah cepat kita ni pelulang nyaw. Pakai satu lagi nyaw, nyaw parai. Cepat
1: cepat. Anak enggak di bangka. Tay tu parai.
3: Selamat lemah enggak. Talisian kau tinggi nuan.
0: Sama lemai, tuan. Nama berita? Udah drop tadi, tuan?
2: Apa, tuan? Mana mai sumiat nuannya, tuan? Namanya bisa panggung.
0: Rasanya aku ngalah, tuan. Dia tuh sajian sumiat keselalu sobat orang, ya, tuan? Amat terbakar mau sajian misalnya bagra khasnya. Mai mau nonton sajian sumiat. Namun nonton ceritanya, tuan, sumiat?
2: Eh, bisa kuliah tenang untuk bisa soyo. Sumiat apa kadenya? Ya, waktu kemalinya ke kali. Ya, mau deh.
0: Tuh, kapan aku punya? Cerita tuh. Ay, yang punya, tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh, tuan? Kena 27 kosa kuda. Ya, oke, okay, kuda. Ayo tuan, si kuda ingiannya Riam 16 baru tukarnya. Udah si dian sekali, bayar tukarnya baru gak. Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan, dia aja tangkap ya. Gempu aku duduk di situ aja, aku ngelilak ke ya.
1: Lap, mepap, dadek. Lisian mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak dinyo ngericau ke semalau. Eh, apai, eh, inai. Nama, aku tahu bekaban ngusia bekaban itu. Ya, tuan, lisian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik rumah 39. Buat rumah jabu lah, atau buat kanyung lah. Rumah rendah ya, tuan?
0: Terbilang, tu ya, tuan, terbilang.
1: Rumah resi, nantu bedak. Untur, 80 bunyau, tunggu-tunggu kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kau apa Singapore, apin pebindi. Buka indah singgat, tak. Indo kengai, tuan.
0: Sama aku, tuan, sepakar, sepakar.
3: Badum jaku suai, hari tadi ku berarti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal suai tu. Tu lapa lisian nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisian nuan tu dah didop nuan.
1: Eh, iya tuan. Nadai mengkun mu lisian ku tu dah parai. Ku mai kogi dua menit ya tuan. Asa ikan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gini bising lah tak kena. Aku nemu dengan Malaysia, coba Malaysia aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya, namu macau tai.
3: Dah, anak mayu ke dalias guai. Laban Malaysia non dah mati bunyau, jadi dia tu aku dekat luar ke saman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak,
1: kasih ke kami dua itu.
0: Kasih tuan, kasih tuan. Baru dah di luar satu baru ya tuan. Kasih ya tuan, tuan.
1: 10 ringgit di situ tuan. Kena nongi tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ku, tuan. Kita sama
1: kita. Tak kira kita sama kita. Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tu. Tahu tu tuan baru tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan yang kata kasih kami duit. Tidak, kan kerja tu baru, kan ambil baru.
1: Betul tuan.
0: Nanti makanan kita mesti diskaun. Tahu kita beri 12 ringgit, 3 ringgit pula kaku ke tuan.
1: Betul jam.
3: Simda tu, seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Yaitu, haram nijih kaku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anas sekali, meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
2: Dek, mujab. Ada saya dah duga metua tu tadi na. Malam di to metua tu na jaba.
0: Nyaw, nyaw. Ko jaku dah leju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyaw tiap pasang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
4: Hei, dengar, respirasi.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat lagi
2: kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teh kedekat ya boleh tekalanya alu boleh ya yang ngai anak berkenyak deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2